0: Menyebut Dhani tadi dilaporkan dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali, tetapi ini sampai kepada angka-angka ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut.
1: Adapun potensi kerugian yang meliputi penerimaan cukai sebesar 6,16 miliar dan pajak rokok sebesar 616,34 juta.
2: Pemerintah memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis MBG melalui peningkatan layanan. Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara. Korea Selatan menggelar latihan militer terbesar untuk meningkatkan kesiapan tempur. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis MBG melalui peningkatan kualitas layanan dan penguatan pengawasan untuk memastikan program berjalan dengan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
0: Oleh karena itu, perlu waktu penataan. Ya, satu bulan ya.
3: Pemerintah terus melakukan pembenahan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Perbaikan difokuskan pada kualitas layanan, pengawasan serta pelaksanaan program di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Hal tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi perbaikan implementasi tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta. Menurut Zulhas, program MBG merupakan kebijakan strategis Presiden yang harus terus diperbaiki agar manfaatnya semakin optimal bagi masyarakat.
0: Pada saat itu akhirnya Presiden mendengar dan sudah mengambil keputusan ya diganti dengan manajemen yang baru istilah kita ya. Oleh karena itu perlu waktu penataan ya, satu bulan ya Pak Tomsi ya, satu bulan penataan yang baik ya tentu diteruskan, yang nggak baik ini antara lain temuan-temuannya Bu Nani tadi dilaporkan dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali. Tetapi ini sampai kepada angka-angka, ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Misalnya terjadi jual beli titik ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877 ribu titik. Ya. Nah, ada membengkak 6.877 titik. Ya, laporan Ibu Nani tadi barusan, kalau 6.877 penambahan, kalau 6 juta satu hari, maka satu tahun ada, satu bulan ada pengeluaran.
3: Pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG untuk memastikan seluruh layanan memenuhi standar yang ditetapkan. Selain itu, kualitas dapur, keamanan pangan, dan kebersihan menjadi fokus utama dalam penguatan tata kelola program. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar menekankan pentingnya ketepatan sasaran penerima manfaat MBG.
4: Tangan dingin, saya yakin Bu Nani tangan dingin yang akan bisa mengatasi semua ini. Insya Allah. Amin. Yang terakhir, sesuai dengan bidang tugas saya Pak Menko, konsentrasi utama dari PGN ini adalah ekosistem pemberdayaan ekonomi di bawah. Bolak-balik Bapak Presiden menyampaikan uang yang beredar di bawah jumlahnya sangat besar dan harus berdampak kepada daerah. Salah satu ekosistem yang paling terbentuk adalah bagaimana menumbuhkan pelaku usaha baru sekaligus menstabilkan harga sehingga petani untung dari proses MBG.
3: Mohaimin menambahkan program MBG juga harus mampu menciptakan perputaran ekonomi daerah melalui keterlibatan petani, peternak UMKM, dan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok pangan. Pemerintah berharap penguatan tata kelola tersebut dapat meningkatkan kualitas layanan MBG sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat dan negara. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
5: Bea Cukai kembali menggagalkan peredaran 8,2 juta batang rokok ilegal yang dilakukan dalam dua penindakan terpisah di kawasan pelabuhan penyeberangan Merak Bakauheni pada 11 Juni 2026. Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama dalam keterangan pers di Bea Cukai Kanwil Banten pada Jumat 12 Juni 2026 mengatakan rokok-rokok ilegal tersebut nilainya mencapai 12,68 miliar rupiah dan berpotensi merugikan negara sebesar 7,9 miliar.
1: Adapun potensi kerugian yang meliputi penerimaan cukai sebesar 6,16 miliar dan pajak rokok sebesar 616,34 juta dan PPNHT 1,21 miliar sehingga total kerugian ataupun potensi kerugian negara sebesar 7,9 miliar. Sedangkan untuk nilai barang yaitu sebesar 12,68 miliar.
5: Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Banten, Ambang Priyonggo mengatakan, terbongkarnya peredaran rokok ilegal itu berdasarkan informasi dari masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti bersama Kantor Bea Cukai Merak.
6: Kami sampaikan penindakan ini sebenarnya berawal dari informasi masyarakat dan analisis intelijen terkait adanya dugaan pengiriman rokok ilegal melalui pelabuhan Merak.
5: Menurut Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama, sejauh ini baru satu orang yang ditangkap, yaitu sopir kendaraan yang mengangkut rokok-rokok ilegal tersebut. Jaka berjanji akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk membongkar otak dari peredaran rokok-rokok ilegal di Indonesia.
1: Kita secara cermat nantinya dalam melakukan penyidikan, secara akhirnya nanti kita akan sampai kepada siapa pemilik ataupun bohirnya. Karena kita tidak bisa serta-merta langsung mencapai kepada siapa pemilik aslinya. Jadi kita memerlukan proses ya pendalaman lebih lanjut.
5: Sebelumnya Bea Cukai Jakarta juga menggagalkan peredaran 8,9 juta rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,66 miliar rupiah. Dirjen Bea Cukai lebih lanjut menegaskan komitmen institusinya untuk memberantas barang-barang ilegal guna melindungi masyarakat, penerimaan negara dan industri di dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
7: Saatnya kita ikuti info haji.
2: Kami awali dari Tanah Suci di mana ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam raudah, sebuah lokasi di dalam Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih berada di antara makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dengan mimbar. Bagaimana informasi selengkapnya berikut laporan Sarifullah Alam. Alam.
8: Ya, pendengar, ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam raudah, sebuah lokasi di dalam Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih berada di antara makam Rasulullah sampai dengan mimbar. Tempat memiliki luas dari arah timur ke barat sepanjang 22 meter dan dari utara ke selatan 2 meter tersebut adalah tempat yang mustajab untuk berdoa. Di tempat tersebut, jemaah haji bisa memanjatkan doa dengan khusyuk untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi. Hal itu dikatakan Rofi, salah satu jemaah haji Indonesia yang berziarah ke makam Rasulullah dan memasuki raudhah.
9: Alhamdulillah kayak lebih tenang gitu, enak. Karena ada makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah.
10: Oke, mau ziarah.
9: Iya, ziarah.
8: Dan pendengar, Masjid Nabawi adalah salah satu masjid Islam yang paling dihormati. Masjid ini yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, bukan hanya tempat ibadah, tapi juga memiliki sejarah yang menarik dan fakta yang menarik untuk diketahui. Masjid Nabawi memiliki area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Untuk makam Nabi Muhammad SAW berada di ruang khusus yang disebut raudah di dalam Masjid Nabawi. Jutaan orang berziarah ke Masjid Nabawi di masjid tersebut setiap tahunnya untuk menghormati makam Nabi Muhammad SAW. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Sarifullah Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: dari Tanah Suci.

0: Dan Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani mengatakan almarhumah sempat mengalami demam, batuk, dan sesak napas, kemudian mendapatkan perawatan di Saudi German Hospital Mekah. Selain sekedar pneumonia, almarhumah juga tercatat memiliki kondisi medis lain berupa anemia hemolitik autoimun dan defisiensi G6PD. Berikut keterangan dari Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani.
1: Juni 2026, jemaah mengalami demam batuk sesak napas dilakukan pemeriksaan rutin yang kita dan mengunjungi klinik posko. Satu pemeriksaan pasien dibawa ke KPI IHI untuk pemeriksaan laboratorium dan fotokopi. Pasien dirujuk ke Rumah Sakit Arsori di Jerman Hospital Maka. Tiba di RSAI pasien masih lemas dengan saturasi 0,2 dari pasien bertambah sesak napas. Kemudian pasien dirawat di ruang ICU keesokan harinya pasien terpasang ventilator karena saturasi semakin menurun dan bertambah sesak napas. Kemudian dilakukan transfusi 20 pasien dirawat di ruang ICU selama 7 hari. Tahun 11 Juni 2020 pada pukul 17.10 waktu Arab Saudi pasien dinyatakan meninggal dunia.
0: Pendengar, dengan wafatnya Marlina Ikhnya Sabrani, jumlah jemaah haji asal Sumatera Utara yang meninggal dunia di Tanah Suci bertambah satu orang menjadi 7 orang selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Demikian dari Debarkasi Medan, Siti Ulfanadira, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Medan kita menuju ke daerah lainnya, di mana jemaah haji Subuh Salam dijadwalkan akan tiba di Tanah Air pada 28 Juni mendatang. Berikut informasinya disampaikan Juprianto. Jupri.
3: Baik, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun saat ini berada, dapat kami laporkan bahwa pemulangan jemaah haji asal Kota Subuh Salam yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 12 Debarkasi Aceh kini telah menemui titik terang. Yang mana pasang jadwal kepulangan jemaah tersebut didatangkan pada surat resmi dari Direktur Jenderal Pelayanan Umum Kementerian Haji Republik Indonesia yang diteruskan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Subuh Salam, Raja Alfian, menyampaikan bahwa rombongan jemaah haji dijadwalkan bertolak dari Madinah pada akhir bulan Juni ini. Yang mana seluruh jemaah haji atau Kota Subuh Salam dipastikan berada dalam kondisi siap untuk menempuh perjalanan kembali ke kampung halaman. Khususnya kloter 12, yang di dalamnya juga terdapat jemaah Kota Subuh Salam itu berangkat dari Madinah pada tanggal 27 Juni pukul 6 pagi waktu Arab Saudi dan insya Allah akan landing tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda itu pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Terkait dengan koordinasi sudah kami sampaikan juga dengan pemerintah Kota Subuh Salam dan insya Allah kami panitia dari Kementerian Haji langsung menjemputnya nanti ke Debarkasi Asrama Haji Aceh. Sementara itu pendengar, untuk teknis penjemputan dari Banda Aceh menuju Kota Subuh Salam, pihak panitia dari Kementerian Haji telah berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah Kota Subuh Salam. Manajemen transportasi darat pun juga telah disiapkan matang dengan mengerahkan 6 unit armada jenis HF untuk penumpang serta 2 unit mobil L300 yang dikhususkan untuk mengangkut koper dan barang bawaan jemaah. Sebagai informasi pendengar, bahwa rombongan jemaah haji Kota Subuh Salam tahun 2026 ini meliputi 59 orang jemaah yang terdiri dari 24 jemaah laki-laki, 35 jemaah perempuan. Demikian Jiprianto dari Kota Subuh Salam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih telah mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Penutupan Selat Hormuz oleh Iran mendorong Indonesia untuk memperkuat strategi ketahanan energi, termasuk mengoptimalkan kembali aset minyak dan gas bumi Indonesia di Venezuela. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
1: Laporan khusus.
2: Penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat memicu kekhawatiran terhadap pasokan energi global.

0: Jalur pelayaran yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan minyak dunia tersebut ditutup penuh bagi seluruh kapal, termasuk tanker minyak dan kapal niaga, dengan peringatan berupa tindakan militer terhadap kapal yang nekat melintas. Di tengah situasi tersebut, pemerintah Indonesia memastikan ketahanan pasokan energi nasional tetap terjaga. Wakil Menteri Luar Negeri Arief Hafaz Ugroseno menyatakan, Indonesia telah menyiapkan strategi diversifikasi sumber minyak sehingga tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz.
1: Kalau mengenai masalah minyak, ya, dari strategi kita itu adalah sekarang ini kita mendapatkan pasokan dari kawasan yang tidak memerlukan Selat Hormuz. Jadi kita banyak kerjasama sekarang dengan Aljazair, Nigeria, Angola, di Afrika. Jadi banyak pasokan minyak dari Afrika. Jadi so far okay, so far so good.
0: Pemerintah juga tengah melakukan negosiasi awal dengan sejumlah mitra strategis di kawasan tersebut. Tidak hanya fokus pada pasokan minyak mentah, Indonesia juga menjajaki peluang investasi kilang guna memperkuat rantai pasok energi dari hulu hingga ke hilir. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyoroti pentingnya pendataan sektor pertambangan untuk memperbaiki tata kelola serta mengevaluasi kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan maupun ketersediaan bahan bakar minyak.
2: Perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita. Pemerintah lagi sedang menggodok hal-hal yang terkait dengan menjaga daya beli masyarakat. Makanya kita untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kepada BBM subsidi, sama sekali tidak kita naikkan. Sementara yang lainnya dilakukan penyesuaian. Nanti kita cek nanti dengan teman-teman pelaku usaha, baik dengan termasuk Pertamina.
0: Dalam upaya tersebut, Pertamina melalui Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi menjadi ujung tombak ekspansi energi nasional. Pemerintah memastikan aset migas Indonesia di Venezuela kini dapat kembali beroperasi secara penuh setelah memperoleh izin dari pemerintah setempat. Selain mengelola aset secara langsung, PIEP juga memiliki kendali atas 71,09% saham Maurel & Prom, perusahaan energi asal Perancis yang memiliki sejumlah aset migas di Venezuela. Kepemilikan tersebut dinilai memperkuat posisi Indonesia dalam memperoleh akses terhadap sumber energi alternatif di kawasan Amerika Latin. Di sisi lain, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menanggapi kenaikan harga BBM non-subsidi dengan menegaskan bahwa penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global serta pergerakan harga minyak di pasar internasional.
3: Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini, selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina, juga dilakukan oleh SPBU Badan Usaha Swasta lainnya. Di tengah tantangan global yang terus berkembang, Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
0: Langkah pemerintah dinilai semakin penting, mengingat ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran berpotensi mengganggu distribusi energi dunia serta memicu volatilitas harga minyak internasional. Dengan memperluas sumber pasokan ke Afrika dan Amerika Latin, Indonesia berupaya memastikan kebutuhan energi domestik tetap terpenuhi meski terjadi gangguan pada jalur perdagangan energi global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik strategi pasokan energi Indonesia di tengah penutupan Selat Hormuz. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki dan dibacakan selengkapnya oleh Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net.
0: ketegangan geopolitik kembali menguji ketahanan energi dunia. Salah satu pemicunya adalah penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran terhitung sejak Kamis 11 Juni 2026 lalu di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat. Selat Hormuz bukanlah jalur pelayaran biasa karena sekitar 1/5 perdagangan minyak dunia melewati kawasan strategis tersebut. Oleh karenanya, gangguan pasokan energi sekecil apapun biasanya diikuti lonjakan harga minyak dunia. Bagi Indonesia, kondisi tersebut tentu tidak bisa diabaikan akibat masih bergantungnya kebutuhan energi nasional terhadap pasokan minyak dan bahan bakar. Namun pemerintah memastikan kondisi pasokan tetap terkendali dengan menempuh strategi diversifikasi sumber energi. Melalui cara tersebut, Indonesia tidak hanya mengandalkan pasokan dari kawasan Timur Tengah, melainkan mulai memperkuat kerjasama dengan negara-negara Afrika hingga Amerika Latin. Langkah penting juga terlihat dari kembali beroperasinya aset migas Indonesia di Venezuela. Melalui Pertamina International Eksplorasi dan Produksi, Indonesia berupaya memperluas akses terhadap sumber minyak alternatif. Selain Venezuela, Indonesia juga menjajaki pasokan dari Aljazair, Nigeria, dan Angola karena negara-negara tersebut tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz. Meski demikian, pemerintah tidak boleh terlalu cepat merasa aman karena kenaikan harga minyak global tetap dapat berdampak pada biaya energi nasional. Jika harga minyak dunia melonjak berkepanjangan, tekanan terhadap subsidi dan inflasi bisa meningkat. Dampaknya akhirnya tentu dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, diversifikasi pasokan harus diiringi percepatan transisi energi nasional. Pengembangan bioenergi, gas, dan energi terbarukan perlu terus diperkuat. Indonesia juga perlu memperbesar cadangan strategis energi nasional untuk menghadapi gangguan pasokan yang datang tiba-tiba. Pada akhirnya, krisis Selat Hormuz menjadi pengingat penting bagi Indonesia bahwa ketahanan energi bukan hanya soal pasokan hari ini, tetapi juga kesiapan menghadapi ketidakpastian global esok hari. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Angkatan Udara Republik Korea Selatan menggelar latihan militer terbesar secara tahunan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan melatih respon terhadap ancaman potensial. Latihan militer tersebut melibatkan berbagai jenis pesawat termasuk pesawat tempur Siluman F-35A, pesawat peringatan dini dan komando udara E-737 serta pesawat pengisi bahan bakar KC-330. Dari dunia olahraga, tim bola voli putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon pada pertandingan terakhir ASEAN Volleyball Confederation Women's Nation Cup 2026 di Camden, Filipina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan ini membuat Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen akhir Pool B untuk turnamen tersebut dengan mengemas 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: aku, buah pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu sedu sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih peri. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi, yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers, karya Archibald MacLeish, tahun 1948, merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

Anda masih terus bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Saudara, informasi dan musik terus kami hadirkan untuk pendengar, menemani Anda di pagi ini yang masih tetap stay tune bersama Pro 1 RRI Ambon. Untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, selamat pagi untuk Anda semuanya.

Pendengar dimanapun Anda berada, informasi untuk diketahui, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Maluku Heru Siswanto menilai kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan dan Universitas Tadulako merupakan langkah positif dalam membangun budaya sadar jaminan sosial ketenagakerjaan sejak dini di kalangan generasi muda. Menurutnya, perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mencetak sumber daya manusia yang tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga memahami pentingnya perlindungan sosial saat memasuki dunia kerja. Dikatakan bahwa sinergi antara BPJS Ketenagakerjaan dan perguruan tinggi juga dapat menjadi sarana efektif untuk memperluas cakupan perlindungan bagi ekosistem kampus, termasuk tenaga pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa magang, hingga peserta kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan seiring dengan BPJS Ketenagakerjaan kembali memperkuat kolaborasi strategis dengan institusi pendidikan tinggi melalui penandatanganan nota kesepahaman dengan Universitas Tadulako dalam rangka penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berkaitan dengan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

Program Untaian Kata bersama dengan Mila. Sahabat, orang-orang sering berkata dalam hidup ini janganlah berharap terlalu banyak. Tapi pada realitanya, kadang kita harus berharap yang lebih banyak. Karena ketika satu harapan sirna, kita masih punya banyak harapan lain yang tersisa. Come on, move it, sing it, bring it, sing gang gang. Ayo, siap.

Wild ones.

Kisah berikut kisah tentang seorang hamba yang punya hutang besar sekali dan dia tidak mampu untuk membayarnya. Lalu sang raja memerintahkan supaya dia dan anaknya dijual saja untuk membayar semua hutang-hutangnya. Si hamba itu memohon sambil menangis. Dia sujud di hadapan sang raja dan berkata, "Tuanku, berilah hamba waktu untuk melunasi hutang hamba. Janganlah menghukum hamba." Si hamba memelas, menangis, dan memohon kepada sang raja. Dan akhirnya, sang raja pun jadi kasihan kepadanya. Dan dia berkata, "Semua hutang-hutangmu dihapuskan. Kamu tidak perlu lagi membayar kepada saya. Pulanglah." Si hamba senang sekali. Dia pulang dengan hati yang gembira. Di perjalanan pulang, dia bertemu dengan salah seorang temannya yang punya hutang kepada si hamba ini. Lalu si hamba berteriak, "Hei, bayar hutangmu." Lalu temannya itu berkata, "Sabarlah, beri aku waktu untuk melunasinya. Aku lagi gak punya uang." Si hamba itu marah sekali. Dia menolak permintaan temannya dan menyeretnya ke penjara. Apa yang dilakukan si hamba itu terdengar ke telinga raja. Raja sangat marah mendengarnya. Raja pun memerintahkan, "Penjarakan dia, si hamba yang tidak tahu diri."

negeri itu sampai dia melunasi seluruh hutangnya. Akhirnya, si hamba pun mendekam dalam penjara sampai mati karena hutangnya sangat besar. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, setiap manusia pasti pernah salah dan berbuat dosa. Semua manusia berdosa, tidak ada yang tidak berdosa. Tetapi Tuhan Maha Kasih dan Maha Pengampun. Ketika kita datang ke hadapan Tuhan, memohon pengampunan atas semua dosa dan kesalahan kita, maka Tuhan yang penuh belas kasihan akan mengampuni kita. Dan ketika kita sudah mendapatkan pengampunan dari Tuhan, kita pun harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Seperti raja tadi yang sudah berbelas kasihan, menjadi murka dan marah kepada hamba yang tidak tahu diri itu. Demikian juga murka Tuhan kepada mereka yang tidak mau mengampuni kesalahan orang lain. Tuhan ingin kita mengampuni sebagaimana Tuhan sudah mengampuni kita. Sahabat, apakah saat ini ada yang menyakiti dan berbuat salah kepada Anda? Apakah Anda sulit melepaskan pengampunan kepadanya? Apakah ketika dia datang, meminta maaf, Anda mau memaafkannya? Nah, apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan kirimkan SMS ke 08227498 7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk atensinya. Nantikan insting menarik lainnya. Sampai jumpa lagi.

Sahabat adalah dia yang mengerti masa lalumu, yakin dengan masa depanmu, dan menerimamu apa adanya hari ini. Seorang sahabat akan selalu memberi waktunya untuk mendengarkan kita. Bagaimana dengan sahabat? Sudahkah bertemu dengan sahabat yang dapat menerima?

Kisah berikut kisah tentang Elliot Mooney yang divonis menderita penyakit Edwards Syndrome, yaitu penyakit yang tidak memungkinkan dia lahir dengan selamat. Orang tuanya berdoa setiap hari memohon mujizat dari Tuhan supaya Elliot bisa lahir ke dunia. Namun kondisinya sangat memprihatinkan. Paru-parunya tidak bisa berkembang sempurna. Jantungnya juga berlubang. Dan DNA-nya memberikan informasi keliru pada setiap sel tubuhnya. Setelah 2 minggu Elliot lahir, dia diizinkan pulang dengan 3 peralatan medis yang menempel di tubuhnya. Ya, termasuk tabung oksigen dan selang untuk memasukkan susu karena dia tidak bisa menghisap melalui botol susu. Elliot kecil pun bertahan dan bertumbuh walaupun tidak seperti anak seusianya. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah, uniknya, orang tua Elliot merayakan ulang tahunnya setiap hari. Karena 1 hari saja merupakan perjuangan berat bagi Elliot untuk hidup. Jadi orang tuanya merayakan ulang tahunnya setiap hari. Hingga akhirnya, pada hari yang ke-99, Elliot pun meninggal dunia. Di hari pemakamannya, 99 balon pun dilepaskan oleh orang tua Elliot Mooney sebagai ucapan syukur untuk setiap hari yang Elliot habiskan di dunia ini. Dan orang tuanya sangat bersyukur untuk 99 hari bersama Elliot Mooney. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, ketika kita mengalami penderitaan yang sangat berat, kematian pasti membayangi kita ya. Kita disadarkan bahwa hidup ini cuma sementara. Namun melalui kisah yang sudah kita dengarkan, kita bisa ambil hikmahnya bahwa selama Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk hidup, maka kita harus tetap bersyukur dan berharap. Jangan membuang 1 hari pun untuk hal yang sia-sia. Selama kesempatan masih ada, hiduplah maksimal bagi Tuhan dan sesama. Sahabat, apakah Anda sudah bersyukur hari ini? Apakah Anda mampu bersyukur dalam setiap kondisi sulit yang Anda alami? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 0822-7498-7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana mengucapkan terima kasih untuk atensinya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Pada akhir tahun 1990-an, terjadi keanehan di beberapa taman nasional di Afrika. Beberapa ekor gajah tiba-tiba jadi buas. Padahal sebelumnya jinak, mereka menyerang ternak, badak, binatang-binatang yang ada di taman nasional itu, bahkan manusia. Selidik punya selidik, ternyata mereka adalah gajah yatim piatu yang sedang puber. Biasanya, induk gajah mendidik dan mengendalikan tingkah laku gajah-gajah dari kecil sampai masa pubernya. Tapi gajah-gajah itu sudah kehilangan induk mereka sejak kecil akibat perburuan liar untuk mendapatkan gading. Bahkan juga perlakuan yang salah diterima sejak kecil, sehingga gajah-gajah itu pun liar dan tidak bisa dikendalikan. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, gajah yang adalah binatang sangat membutuhkan kehadiran induknya. Apalagi kita sebagai manusia, peran orang tua merupakan peran yang sangat dibutuhkan dalam pembentukan karakter seorang anak. Tidak sedikit orang yang punya karakter buruk karena dia tidak mendapatkan didikan yang tepat dan memadai sejak dia kecil. Ada orang yang rendah diri karena sejak kecil menerima hinaan dari orang tuanya. Ada orang menjadi kejam karena semasa kecilnya dia sering dipukuli oleh orang tua. Jika Anda orang tua, asuhlah anak Anda dengan penuh tanggung jawab. Pastikan Anda mendidik dan membentuk karakternya dengan baik. Jika Anda seorang anak, hormatilah orang tua atau wali Anda. Warisan terbaik orang tua kepada anak adalah teladan, kebajikan, dan karakter. Sahabat, apakah Anda sudah menjadi orang tua yang bertanggung jawab secara khusus dalam mendidik karakter anak Anda? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08 22 74 98 77 88 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di insting menarik lainnya.

Suatu ketika seorang sakti bernama Bacchus menawarkan pilihan kepada seorang pria bernama Midas. "Midas, kamu bisa minta apa saja yang kamu inginkan, pasti akan aku kabulkan." Midas pun berkata, "Tawaranmu sangat menarik, Bacchus. Aku ingin apapun yang aku sentuh akan berubah menjadi emas." Lalu Bacchus pun memberikan permintaan Midas, walaupun dia menyesal karena Midas tidak meminta pilihan yang terbaik. Midas pun menerima kesaktian yang diberikan oleh Bacchus kepadanya. Midas pergi dengan gembira dan dia ingin coba dengan kuasa yang baru saja dia miliki. Lalu dia pegang sebuah ranting dan tiba-tiba saja ranting itu pun berubah menjadi emas. Midas pun terkagum-kagum. "Ah, aku mau pegang yang lebih besar supaya emasnya besar juga." Lalu dia memegang pohon dan seperti ranting yang dia pegang tadi, akhirnya pohon itu pun berubah menjadi emas. Dia tidak bisa percaya dengan apa yang dia lihat. Midas sangat gembira dan dia bangga sekali dengan kekuatan dan kuasa yang dia miliki. Lalu dia pulang ke rumah dan dia memerintahkan pelayan-pelayannya untuk menyiapkan pesta besar baginya. Tapi kemudian dia sangat kecewa ketika dia menyentuh setiap makanan yang ada, semuanya berubah menjadi emas. Midas sangat terkejut dan dia ketakutan bahwa dia akan segera kelaparan karena apapun yang dia sentuh akan berubah menjadi emas. Akhirnya, Midas kembali kepada Bacchus untuk menarik hadiah pemberiannya. Bacchus pun menarik kembali kekuatan yang dia berikan kepada Midas. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, waspadalah terhadap ketamakan. Hidup akan terasa lebih hidup kalau kita bisa merasa puas dan kita mampu bersyukur. Kepuasan tidak dimiliki oleh orang yang tamak. Seorang bijak pernah berkata, "Lebih baik miskin tetapi bersih kelakuan dan cara hidupnya daripada kaya raya tapi suka korupsi, licik, dan melakukan berbagai cara yang tidak halal untuk mendapatkan kekayaan." Sahabat, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda berpikir bahwa kekayaanlah yang membuat Anda bahagia? Apakah Anda sudah mampu bersyukur dengan nikmat yang Tuhan berikan kepada Anda? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498 7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Nantikan insting menarik lainnya.

Suatu hari ada seorang anak datang kepada ayahnya dan dia bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Si ayah memandang si anak dan berkata, "Tidak bisa, Nak." Putri kecil ini kemudian berkata lagi, "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?" Ayahnya menggeleng kepala dan tersenyum melihat putrinya. Si gadis kecil yang merasa belum puas dengan pertanyaan yang belum terjawab, bertanya kembali, "Bagaimana kalau 1 bulan, Ayah? Bisakah kita hidup tanpa melakukan kesalahan?" Si ayah pun tertawa. "Mungkin tidak bisa juga, Nak," jawab si ayah. "Oke, ini yang terakhir kali, Ayah. Bisakah kita hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja?" Akhirnya ayahnya pun mengangguk. "Kemungkinan besar bisa, Nak, kalau cuma 1 jam." Si anak kecil itu pun tersenyum lega. "Kalau begitu, sepertinya lebih mudah ya kalau aku hidup benar

tanpa keserakahan, tanpa pemborosan, tanpa kesombongan, tanpa kebohongan, dan tanpa kepalsuan. Lalu, Anda bisa ulangi lagi untuk 1 jam berikutnya. Hiduplah 1 jam dengan kasih sayang, dengan damai, dengan kesabaran, kelemah lembutan, kemurahan hati, dengan kerendahan hati, dan dengan ketulusan. Dan marilah kita mulai dari jam ini. 1 jam yang sederhana, tapi sangat berarti bagi perjalanan hidup 10 tahun ke depan, bahkan mungkin sampai akhir hayat hidup kita. Sahabat, apakah Anda ingin menjadi pribadi yang lebih baik dari jam ke jam, bahkan dari waktu ke waktu? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 0822-7498-7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana mengucapkan terima kasih untuk atensinya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Sebuah helikopter jatuh di hutan belantara bergunung-gunung yang dingin. Dan bersyukur para pilotnya ternyata selamat walaupun mereka terluka parah. Siang yang sangat dingin dan membeku berganti menjadi malam yang jauh lebih membekukan. Situasinya sangat buruk dan nampaknya tidak ada harapan bantuan akan segera datang. Para pilot pun sudah mulai lemas dan tidak berdaya. Tiba-tiba situasi pun berubah. Sebuah helikopter penyelamat muncul dan lampu sorotnya menembus kegelapan malam. Helikopter itu berhasil menemukan bangkai helikopter yang jatuh dan kemudian menyelamatkan seluruh awak helikopter. "Bagaimana kalian bisa mengetahui posisi kami?" tanya seorang pilot yang sedang terluka. "Dari radar di helikopter Anda," kata si penyelamat. "Alat itu mati secara otomatis ketika Anda jatuh. Yang kami lakukan hanyalah mengikutinya." Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, kita mungkin pernah mengalami situasi yang seperti ini, yaitu ketika semuanya gelap dan memberikan tanda yang buruk kepada Anda. Kita tidak bisa menolong diri kita sendiri, dan kita juga melihat orang-orang di sekitar kita tidak bisa menolong kita. Tidak seorang pun tahu betapa takutnya dan letihnya ketika kita mengalami hal seperti ini. Tidak seorang pun tahu, kecuali Tuhan yang Maha Tahu. Ketika kita terperangkap, terluka, kesepian, atau kecil hati, Tuhan tahu tangis kesedihan kita merupakan tanda bagi Tuhan, sehingga tepat pada waktunya Dia akan menolong kita. Sahabat, Tuhan mendengar teriakan minta tolong yang paling samar sekalipun.

Sahabat, pemilik Genting Resort di Malaysia mengawali usahanya sebagai pedagang eceran atau kaki lima. Dia bekerja keras setiap hari dan dia juga jeli melihat peluang yang ada. Dan dia pandai memanfaatkan peluang dengan tepat waktu. Karena kejelian dan kerja kerasnya, usahanya pun berkembang pesat sampai ke mancanegara. Orang-orang menyanjungnya dan memberikan sebutan kepadanya si tangan dingin, the man with golden arms. Orang-orang mengatakan bahwa apapun yang dia pegang akan berubah jadi emas karena dia sangat beruntung dan berhoki. Namun untuk semua pujian itu, dia menjawab dengan singkat. Sekalipun kita dilempari batangan emas dari langit, kalau kita tidak memungutnya, maka emas itu tidak akan kita miliki. Artinya, kita tidak bisa hanya malas-malasan saja, menunggu, tidak berbuat apapun. Tetapi, kita harus bekerja dan berusaha untuk mendapatkan sesuatu. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, ada tiga tipe orang yang berhubungan dengan peluang atau kesempatan dalam hidup ini. Pertama, orang yang tidak menyadari bahwa ada peluang di hadapannya. Kedua, orang yang mengetahui adanya peluang, tapi tidak mampu memanfaatkannya. Mungkin karena terlalu takut ambil resiko, tidak berani berspekulasi, malas baik secara fisik maupun intelektual. Itu dia tipe kedua. Nah, yang ketiga, orang yang bukan saja jeli melihat peluang yang baik, melainkan juga berani mengambil resiko untuk memanfaatkan dan mengembangkan peluang sekecil apapun. Bahkan orang tipe ini mampu menciptakan peluang. Sahabat, peluang yang baik sering tidak terulang dalam hidup kita, dan benar-benar once in a lifetime. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau memanfaatkan peluang dan kesempatan yang ada sebaik-baiknya? Apakah kita lebih suka bermalas-malasan dan membuang waktu percuma? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 0822-7498-7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Fadiana mengucapkan terima kasih untuk atensinya. Sampai jumpa lagi di insting menarik lainnya.

Jual lalu memompa balon warna hitam dan kemudian melepaskan ke angkasa. Sama seperti balon sebelumnya, balon itu pun terbang tinggi menghilang di angkasa. Penjual itu berkata, "Nak, bukan warna luarnya yang menentukan, tetapi sesuatu yang ada dalam balon itu, yaitu gas yang memberikan kemampuan balon-balon warna apapun bisa terbang tinggi." Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, Anda pun bisa berhasil. Apapun

perubahan. Dengan teleskopnya, Galileo sekali lagi mengatakan bahwa teori yang lain juga salah, yaitu teori Kopernikus yang mengatakan bahwa bumi adalah pusat dari jagat raya. Hasilnya, ketika dia mau mengubah pikiran manusia, dia malah dipenjara dan mengakhiri sisa hidupnya dalam tahanan rumah. Galileo jadi menderita ya, karena dia ingin mengubah pandangan manusia. Manusia memang sulit berubah. Kemudian setelah jangka waktu yang cukup lama,

kita nikmati. Tidak ada satu comfort zone yang bisa bertahan terus-menerus. Suatu comfort zone pasti akan berakhir. Nah, karena itu, rencanakan dan kelola perubahan untuk menciptakan comfort zone yang baru. Sahabat, apakah Anda merupakan salah seorang yang sulit menerima perubahan? Apakah Anda sudah terlalu nyaman dengan posisi Anda saat ini? Apabila Anda mempunyai tanggung

Jadi kamu jangan ngeluh, bete, kesel dengan semua masalah yang kamu hadapi hari ini. Itu semua merupakan proses yang menjadikan kamu dewasa. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, hidup adalah anugerah. Syukurilah hari-hari Anda. Bangkitkan semangat Anda dan jangan kendor, menyerah, atau putus asa. Jalan yang sulit, masalah, rintangan, jangan biarkan semua itu membuat Anda jadi mundur. Tetapi jadikanlah setiap kegagalan, masalah, rintangan itu menjadi batu pijakan untuk Anda bisa melompat lebih tinggi. Dan nikmatilah semua proses yang terjadi dalam kehidupan Anda. Baik proses yang menyenangkan maupun proses yang tidak menyenangkan sekalipun. Itu semua menjadikan

Kisah berikut kisah tentang dua anak yang bernama si Pandai dan si Tekun. Si Pandai, dia selalu jadi juara di kelas. Tapi si Tekun gak terlalu pandai dan tidak juga dapat juara. Tapi dia selalu bisa mengerjakan segala sesuatu dengan baik. Ketika mereka sudah lulus sekolah, si Pandai punya prinsip hidup bahwa kesuksesan akan datang sendiri kepadanya karena dia pandai. Sudah bertahun-tahun dia diam di rumah. Tapi kepandaian yang dia miliki tidaklah berguna. Dia tidak berubah menjadi lebih baik, masih juga tetap sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, berbeda dengan si Tekun. Dia tidak pandai, tapi dia tekun dan rajin mengerjakan segala sesuatunya. Si Tekun terus belajar, mencoba, memperbaiki apa yang masih dirasa kurang dalam pekerjaannya setiap hari. Beberapa tahun kemudian, si Tekun menjadi orang yang sangat sukses. Ketekunan menentukan bagaimana kita di masa depan.

sedikit dan akhirnya gunung itu pun dapat ditaklukkannya. Masih di insting inspirasi penting, sahabat, dalam perjalanan hidup kita, kita pun akan menemukan gunung-gunung yang menghadang langkah kita. Gunung masalah itu bisa masalah keuangan, masalah keluarga, masalah kesehatan, pekerjaan, studi, dan banyak masalah-masalah yang harus kita hadapi selama kita masih ada.

ya, dan menyuguhkan hidangan berupa daging lidah, dan dia berkata, ini adalah hidangan terlezat di antara semua hidangan yang ada. Karena lidah ini mengingatkan kita untuk menggunakan lidah dengan baik dan benar. Memperkatakan yang positif, menghalau kesedihan, mengenyahkan keputusasaan, dan menyebarluaskan kegembiraan. Lalu, pria itu juga meminta hidangan mana yang paling tidak enak. Lagi-lagi si pelayan menyuguhkan daging lidah. Sambil dia berkata, ini adalah hidangan yang paling tidak enak. Karena mengingatkan kita bahwa kita bisa menggunakan lidah untuk hal-hal yang negatif. Misalnya menyumpahi, meremukkan hati, menghancurkan reputasi seseorang, menciptakan pertikaian, dan membuat keluarga dan bangsa bisa berperang. Sahabat, apa sih maksud si pelayan itu? Mungkin Anda bertanya-tanya. Tapi untuk memahami apa maksudnya, Anda tidak perlu makan daging lidah dulu ya. Kita mungkin seringkali telah menelan perkataan kita sendiri sebelum kita belajar untuk menghindari perkataan yang ingin kita tarik kembali. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, lidah

Suatu ketika, ada seorang guru yang sedang menjelaskan kepada muridnya tentang kekuatan kata-kata terhadap reaksi seseorang. Seorang murid tiba-tiba berdiri dan protes. "Saya tidak setuju, Bu Guru. Mana mungkin kata-kata punya efek besar terhadap diri kita?" Sang guru pun membentak. "Duduk, dasar anak bodoh." Muka murid itu merah padam, malu, dan dia juga sangat marah. Dia berkata, "Saya tidak nyangka guru bisa berkata sekasar itu kepada saya." Sang guru berkata dengan suara yang lembut, "Maafkan saya yang terbawa perasaan. Saya benar-benar menyesal." Murid itu pun jadi tenang. Kemudian sang guru berkata lagi, "Nah, lihat kan anak-anak, hanya diperlukan beberapa kata untuk membangkitkan amarahmu. Dan dibutuhkan beberapa kata juga untuk

menenangkan dirimu. Itulah kekuatan kata-kata. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, kekuatan kata-kata seperti pedang bermata dua. Jika digunakan dengan tidak tepat, akan membawa bencana. Sebaliknya, jika digunakan dengan tepat, dapat memberikan manfaat

adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Jangan biarkan kata-kata buruk itu menentukan masa depan kita. Teruslah ucapkan kata-kata yang positif untuk diri kita sendiri. Dan segera buang jauh-jauh perkataan negatif yang ditujukan kepada Anda. Sahabat, apakah saat ini ada yang berkata buruk yang menyakitkan hati Anda? Bagaimana respon Anda terhadap perkataan negatif yang ditujukan kepada Anda? Apakah Anda menampung dan menerima?

0: Neng Lini, biarlah bulan yang berbicara.
1: Aduh.
0: Hatiku, seluruh perasaanku, aku cinta padamu, Neng Lini. Tak ada yang lain.

RRI dengan esensi buku. Bumi Manusia adalah salah satu novel terkenal karya Pramudia Anantatur yang merupakan bagian pertama dari tetralogi Buru Quartet. Novel ini menggambarkan kehidupan di Hindia Belanda, sekarang Indonesia. Pada awal abad ke-20, khususnya fokus pada perjalanan seorang pemuda pribumi bernama Minke. Novel ini menggambarkan ketidakadilan sosial dan politik yang dialami oleh masyarakat pribumi di bawah kolonialisme Belanda. Pramudia mengkritik sistem kolonial yang merampas hak-hak rakyat bumi, termasuk hak pendidikan dan kebebasan berpendapat. Melalui karakter Minke, Pramudia mengeksplorasi perjuangan identitas individu dalam konteks kolonialisme. Minke sebagai seorang pribumi yang berpendidikan dan berkeinginan kuat untuk berkontribusi dalam perubahan sosial, berjuang untuk mengatasi stereotip dan hambatan yang dihadapi oleh masyarakat pribumi dalam mencapai kesetaraan. Novel ini juga menyoroti dinamika hubungan antara berbagai karakter, termasuk hubungan antara Minke dan Nyai Ontorosoh, seorang wanita Indo-Belanda yang memiliki kedudukan sosial yang tinggi, serta hubungan Minke dengan Annelies, seorang gadis Belanda yang mencoba memahami realitas kolonialisme. Minke digambarkan sebagai seorang yang gigih dalam mencari kebenaran dan keadilan, serta memperjuangkan kemerdekaan bagi bangsanya. Melalui perjuangan dan pengalamannya, Minke mencari pemahaman yang lebih dalam tentang masyarakatnya dan peran serta dirinya dalam proses perubahan sosial. Bumi Manusia secara keseluruhan menawarkan gambaran yang kuat tentang dinamika sosial, politik, dan budaya di bawah penjajahan kolonial Belanda sambil mengeksplorasi pertanyaan yang mendalam tentang identitas, keadilan, dan kebebasan. Demikian esensi buku Bumi Manusia dari RRI untuk Indonesia.

0: tahe, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, Bang. Global.

Ronggeng Dukuh Paruk, karya Ahmad Tohari, adalah sebuah kisah yang menggambarkan kehidupan masyarakat desa di Jawa pada masa penjajahan Belanda dan awal kemerdekaan Indonesia. Buku ini menyoroti kompleksitas hubungan antara budaya tradisional dengan modernitas, serta konflik sosial yang muncul dari perubahan zaman. Pusat cerita berputar di sekitar seorang ronggeng bernama Srintil, yang dianggap sebagai lambang kecantikan dan keagungan di desanya. Namun keberadaannya membawa berbagai konsekuensi, termasuk cemburu dan intrik di antara penduduk desa. Melalui sudut pandang seorang anak desa yang menjadi saksi banyak peristiwa, pembaca dihadapkan pada pertentangan antara nilai-nilai tradisional dan modernitas serta kompleksitas dalam menjaga identitas budaya di tengah perubahan zaman. Buku ini menggambarkan dengan rinci latar belakang budaya dan kehidupan sehari-hari masyarakat desa, sambil menyajikan gambaran yang kuat tentang konflik internal dan eksternal yang dihadapi oleh karakter-karakternya. Dengan gaya narasi yang mendalam dan puitis, Ahmad Tohari membawa pembaca dalam perjalanan yang membingkai keindahan dan kepedihan kehidupan di desa itu. Demikian esensi buku Ronggeng Dukuh Paruk dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Bumi Manusia adalah salah satu novel terkenal karya Pramudia Anantatur yang merupakan bagian pertama dari tetralogi Buru Quartet. Novel ini menggambarkan kehidupan di Hindia Belanda, sekarang Indonesia. Pada awal abad ke-20, khususnya fokus pada perjalanan seorang pemuda pribumi bernama Minke. Novel ini menggambarkan ketidakadilan sosial dan politik yang dialami oleh masyarakat pribumi di bawah kolonialisme Belanda. Pramudia mengkritik sistem kolonial yang merampas hak-hak rakyat bumi, termasuk hak pendidikan dan kebebasan berpendapat. Melalui karakter Minke, Pramudia mengeksplorasi perjuangan identitas individu dalam konteks kolonialisme. Minke sebagai seorang pribumi yang berpendidikan dan berkeinginan kuat untuk berkontribusi dalam perubahan sosial, berjuang untuk mengatasi stereotip dan hambatan yang dihadapi oleh masyarakat pribumi dalam mencapai kesetaraan. Novel ini juga menyoroti dinamika hubungan antara berbagai karakter, termasuk hubungan antara Minke dan Nyai Ontorosoh, seorang wanita Indo-Belanda yang memiliki kedudukan sosial yang tinggi, serta hubungan Minke dengan Annelies, seorang gadis Belanda yang mencoba memahami realitas kolonialisme. Minke digambarkan sebagai seorang yang gigih dalam mencari kebenaran dan keadilan, serta memperjuangkan kemerdekaan bagi bangsanya. Melalui perjuangan dan pengalamannya, Minke mencari pemahaman yang lebih dalam tentang masyarakatnya dan peran serta dirinya dalam proses perubahan sosial. Bumi Manusia secara keseluruhan menawarkan gambaran yang kuat tentang dinamika sosial, politik, dan budaya di bawah penjajahan kolonial Belanda sambil mengeksplorasi pertanyaan yang mendalam tentang identitas, keadilan, dan kebebasan. Demikian esensi buku Bumi Manusia dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Bumi Manusia adalah salah satu novel terkenal karya Pramudia Anantatur yang merupakan bagian pertama dari tetralogi Buru Quartet. Novel ini menggambarkan kehidupan di Hindia Belanda, sekarang Indonesia. Pada awal abad ke-20, khususnya fokus pada perjalanan seorang pemuda pribumi bernama Minke. Novel ini menggambarkan ketidakadilan sosial dan politik yang dialami oleh masyarakat pribumi di bawah kolonialisme Belanda. Pramudia mengkritik sistem kolonial yang merampas hak-hak rakyat bumi, termasuk hak pendidikan dan kebebasan berpendapat. Melalui karakter Minke, Pramudia mengeksplorasi perjuangan identitas individu dalam konteks kolonialisme. Minke sebagai seorang pribumi yang berpendidikan dan berkeinginan kuat untuk berkontribusi dalam perubahan sosial, berjuang untuk mengatasi stereotip dan hambatan yang dihadapi oleh masyarakat pribumi dalam mencapai kesetaraan. Novel ini juga menyoroti dinamika hubungan antara berbagai karakter, termasuk hubungan antara Minke dan Nyai Ontorosoh, seorang wanita Indo-Belanda yang memiliki kedudukan sosial yang tinggi, serta hubungan Minke dengan Annelies, seorang gadis Belanda yang mencoba memahami realitas kolonialisme. Minke digambarkan sebagai seorang yang gigih dalam mencari kebenaran dan keadilan, serta memperjuangkan kemerdekaan bagi bangsanya. Melalui perjuangan dan pengalamannya, Minke mencari pemahaman yang lebih dalam tentang masyarakatnya dan peran serta dirinya dalam proses perubahan sosial. Bumi Manusia secara keseluruhan menawarkan gambaran yang kuat tentang dinamika sosial, politik, dan budaya di bawah penjajahan kolonial Belanda sambil mengeksplorasi pertanyaan yang mendalam tentang identitas, keadilan, dan kebebasan. Demikian esensi buku Bumi Manusia dari RRI untuk Indonesia.

Dahulu lagu ini pernah berbunyi, di mana, dengan siapa, berbuat apa. Dan ini cerita sebetulnya, dengerin ya.

Miss Morgan Book Brigade adalah novel karya James Kathleen Charles yang mengeksplorasi kekuatan literasi, persahabatan, dan keberanian di tengah masa-masa sulit. Buku ini berlatar belakang pada masa Perang Dunia II di Paris, di mana kelompok wanita bergabung dalam usaha untuk melawan tirani dengan menggunakan senjata yang paling mereka cintai. Cerita ini berfokus pada kisah Odile Scotus, seorang pustakawan muda di Amerika Library in Paris, dengan semangat yang tinggi untuk buku dan literasi. Odile dan rekan-rekannya di perpustakaan berusaha menjaga semangat membaca tetap hidup di tengah perang dan pendudukan Nazi. Mereka menyusun strategi untuk menyeludupkan buku-buku ke dalam kota yang dikepung dan bahkan ke garis depan, memberikan harapan dan kenyamanan kepada para tentara dan warga sipil. Miss Morgan Book Brigade mengingatkan pembaca tentang pentingnya literasi dan pengetahuan sebagai alat untuk melawan ketidakadilan dan penindasan. Dengan latar belakang sejarah yang kuat dan karakter yang mendalam, Jane Kathleen Charles menciptakan cerita yang menggugah hati dan inspiratif tentang bagaimana tindakan kecil dari individu bisa membawa perubahan besar. Buku ini bukan hanya sekedar kisah sejarah, tetapi juga penghargaan terhadap kekuatan kata-kata dan semangat manusia yang tak kenal menyerah dalam menjaga martabat dan kebebasan. Demikian esensi buku Miss Morgan Book Brigade dari RRI untuk Indonesia.

partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pilot ya?
1: Iya dong, keren kan?
0: Kalau aku pingin jadi artis. Enggak deh, guru aja.
1: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
0: Enggak apa-apa kan?
1: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot.
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terus, terus, terus. Up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
1: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu, Kak. Janganlah, Kak.
1: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang

RRI dengan esensi buku. Long Island Compromise karya TV producer Eckner adalah novel yang mengisahkan tentang kehidupan dan kompromi yang dihadapi oleh seorang wanita yang tinggal di Long Island. Long Island Compromise mengangkat cerita tentang seorang bernama Sophie yang tinggal di Long Island, sebuah wilayah pinggiran di kota New York. Sophie menjalani kehidupan yang tampak sempurna, dengan rumah yang indah, suami yang sukses, dan anak-anak yang manis. Namun di balik kemewahan tersebut, Sophie merasa terjebak dalam rutinitas yang monoton dan kompromi yang terus-menerus terhadap mimpinya. Cerita dimulai dengan Sophie yang merasakan kebosanan dan ketidakpuasan dalam kehidupannya yang tampak sempurna. Dia mulai merenungkan pilihan-pilihan hidupnya dan kompromi yang telah dia buat selama bertahun-tahun.

Dalam Long Island Compromise, TV Producer Egner mengeksplorasi tema-tema seperti identitas, kebebasan, dan kompromi dalam kehidupan sehari-hari. Novel ini menggambarkan dengan indah pergulatan emosional seorang wanita yang berusaha menemukan keseimbangan antara tuntutan keluarga dan keinginan pribadinya. Dengan gaya penulisan yang tajam dan penuh wawasan, Producer Egner berhasil menciptakan karakter yang hidup dan kompleks. Long Island Compromise adalah sebuah cerita yang mengunggah perasaan dan mengajak pembacanya untuk merenungkan arti sebenarnya dari kebahagiaan dan kepuasan hidup. Buku ini cocok untuk Anda yang menyukai cerita yang mendalam tentang kehidupan, hubungan, dan pencarian jati diri. Demikianlah esensi buku dengan judul Long Island Compromise, karya TV Producer Egner, dari RRI untuk Indonesia.

0: pilot ya?
1: Iya dong, keren kan?
0: Kalau aku pingin jadi artis. Enggak deh, guru aja.
1: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
0: Enggak apa-apa kan?
1: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot.
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

0: Ella, besok pengen jadi pilot ya?
1: Iya dong, keren kan?
0: Kalau aku pengen jadi artis. Enggak deh, guru aja.
1: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
0: Enggak apa-apa kan?
1: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya?
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

0: Berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Mak.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pak, Dira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

0: Isya, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awal informasi dari Tanah Suci, di mana Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama bagi jemaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
2: Ya, saat ini saya berada di Arab Saudi, dapat kami informasikan Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama bagi jemaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Masjid Quba terletak sekitar 4 km dari Masjid Nabawi dan Madinah. Masjid ini dipercaya sebagai masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW, di mana masjid ini juga pertama kalinya melaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Pantauan RRI beberapa waktu lalu, banyak jemaah luar negeri dan jemaah haji Indonesia yang melakukan salat sunnah 2 rakaat di Masjid Quba dan melakukan zikir dan membaca Al-Quran. Dan pendengar, pada dasarnya Masjid Quba adalah sumur di perkampungan yang dihuni penduduk dari

0: Sabtu, Senin, dan Kamis. Setelah beliau wafat, para sahabat juga sering menziarahi masjid ini dan melaksanakan sholat di dalamnya. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana hari ini jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang tiba di Tanah Air sebanyak 830 jiwa mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
2: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila hari ini yang mendarat sebanyak 830 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam Debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini sebanyak 389 jiwa pada pukul 9.45 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7611. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat Debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 15.35 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5456. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Yani Febrianti, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu dengan keluarga setelah satu bulan penuh berada di tanah suci untuk menunaikan ibadah haji.
3: Yang lama keluarga hari. Jadi kita sudah merasakan
2: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Sadatu Darain Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita menuju ke Debarkasi Haji Padang yang kembali menerima kepulangan jemaah haji asal Sumatera Barat yang tergabung dalam kloter 9. Sebanyak 390 jemaah tiba dengan selamat di tanah air setelah menunaikan rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan Iwan Setiawan dari RRI Padang. Iwan.
4: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemhas Provinsi Sumatera Barat Enrique Satyubumi Reddy di Padang pagi tadi mengatakan kloter 9 Debarkasi Haji Padang terdiri jemaah haji dari Kota Solo, Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Dari jumlah tersebut terdapat satu orang jemaah mutasi masuk dari kloter 13 sehingga total yang dibawa mencapai 390 orang. Enrique menjelaskan pesawat membawa jemaah berangkat dari Arab Saudi sekitar pukul 18.00 waktu setempat atau pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi. Pesawat kemudian mendarat di Bandara Internasional Minangkabau BIM sekitar pukul 10.12 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Sebelum tiba di asrama haji, seluruh jemaah haji menjalani proses kedatangan dan pemeriksaan keimigrasian. Menurut Rifki, proses penanganan kedatangan jemaah berlangsung sekitar 2 jam, mulai dari turun pesawat, pemeriksaan imigrasi hingga stempel paspor. Setelah itu dilakukan serah terima dari petugas kloter kepada panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Haji Padang untuk selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing.
5: Jadi hari ini kita menerima kedatangan jemaah haji kloter 9 ya, dari Kota Solo, Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Jumlahnya ada 390 orang dan ada satu yang mutasi masuk dari kloter 13. Jadi kalau yang aslinya jemaah yang sebenarnya 389 ya. Jadi tambah satu orang itu mutasi dari kloter 13. Kemudian jemaah ini kita

0: melakukan serah terima kembali dari petugas kloter PP PIH di Parakasi untuk difasilitasi kepulangan ke daerah masing-masing.
1: Sementara itu pendengar, dengan kedatangan kloter 9 di Embarkasi Haji Padang, masih menunggu 5 kloter lagi yang akan kembali ke Indonesia. Secara keseluruhan, tahun ini di Embarkasi Haji Padang melayani 14 kloter keberangkatan dan pemulangan jemaah haji. Rifki juga menyampaikan bahwa hingga saat ini masih terdapat sejumlah jemaah asal Sumatera Barat yang menjalani perawatan di Arab Saudi. Selain itu, tercatat 8 orang jemaah haji wafat selama pelaksanaan ibadah haji. Ia berharap seluruh jamaah yang saat ini masih sakit dapat segera pulih dan mengikuti pemulangan pada kloter-kloter terakhir. Terkait kondisi jemaah menjelang kepulangan, Rifki mengimbau seluruh jamaah untuk menjaga kesehatan karena proses perjalanan pulang cukup panjang dan menguras tenaga. Dari Padang, Sumatera Barat, Iwan Sewan, Pro 3 RRI, terus mengendara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi merinci isi MOU yang sedang dirundingkan dengan Amerika Serikat. Memorandum tersebut disusun untuk mengakhiri konflik antara kedua negara dan kemelansir dari Anadolu pada Sabtu 13 Juni 2026 ini. Dalam wawancara dengan televisi pemerintah Iran, Ayrib Araghchi mengatakan dokumen tersebut akan mengakhiri konflik di seluruh front, termasuk di Lebanon. Araghchi menjelaskan bahwa dokumen tersebut dikenal sebagai memorandum saling pengertian Islamabad karena proses perundingannya dimediasi oleh Pakistan. Kita beralih ke informasi olahraga. Turki akan kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen saat mereka menghadapi Australia, tim kuda hitam di Grup D. Selengkapnya dilaporkan Nurdiansa.
4: Biz de heyecanlıyız, zaman yaklaştı. Uzun zamandır biz de bekliyorduk gerçekten. O yüzden
5: Turki kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen dari pesta sepak bola terbesar saat mereka menghadapi Australia, tim kuda hitam di Grup D. Dengan penampilan ke-6 berturut-turut di Piala Dunia, Australia belum pernah melaju lebih jauh dari babak 16 besar. Tim negeri kanguru itu harus berusaha menunjukkan performa terbaik mereka untuk merebut kemenangan di laga pertama. Akan tetapi, catatan laga pembuka kurang mengesankan dari tim berjuluk Socceres itu dengan 4 kekalahan dalam 4 edisi secara berturut-turut memaksa sang pelatih Tony Popovic untuk memutar kepala meracik strategi terbaik saat menghadapi Turki. Pada sesi jumpa pers pada pertandingan, Tony mengatakan bahwa setiap pertandingan Piala Dunia itu penting terlepas dari siapapun lawannya. Saya pikir setiap pertandingan Piala Dunia itu penting, terlepas dari siapa lawannya atau Piala Dunia manapun. Pertandingan pertama, semua orang ingin memulai dengan baik dan kami pun demikian. Kami tahu kami memiliki tantangan besar besok menghadapi lawan yang tangguh. Tapi ini adalah Piala Dunia, kami siap, para pemain bersemangat dan tentu saja kami ingin memulai dengan kemenangan dan itulah targetnya. Sementara Turki bersiap memperpanjang catatan positif dengan kampanye kualifikasi Piala Dunia yang nyaris tak terkalahkan. Pelatih kepala Vincenzo Montella kini akan berusaha membantu tim berjuluk Crescent Stars itu untuk membuka Piala Dunia dengan kemenangan untuk pertama kalinya. Ia menegaskan bahwa dirinya sudah terbiasa meladeni tim hebat seperti Australia. Ia memperkirakan akan terjadi pertandingan seru di lapangan nanti. Saya sudah terbiasa. Ini tim yang sangat seimbang. Ini tim yang sangat disiplin. Ini tim yang tidak malu bertahan bahkan di 30 meter terakhir. Ini tim dengan formasi 5 pemain dan formasi 4 pemain. Ini tim yang menyerang untuk sebagian besar pertandingan karena mereka tahu mereka memiliki pemain yang cepat. Mereka dapat menempatkan lawan dalam posisi yang sulit. Jadi saya mengharapkan pertandingan yang sulit seperti saat menghadapi Kosovo. Laga Grup D antara Turki dan Australia ini akan berlangsung di BC Place, Vancouver, Amerika Serikat, siang nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Laga besar tersaji di Grup C, Pesta Bola Dunia 2026. Dari Amerika Selatan, tim Selecao, Brazil siap menunjukkan kualitasnya saat menghadapi wakil Afrika Utara, Maroko, yang datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah terus berkembang di panggung internasional. Brazil mengusung tradisi panjang sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia, sementara Singa Atlas Maroko bertekad membuktikan diri mampu bersaing dengan tim-tim elit. Akankah permainan atraktif Brazil membawa mereka meraih kemenangan penting atau Maroko yang akan menghadirkan kejutan dalam duel sarat gengsi di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup C, Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958, ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002, saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini, yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti, mengulang sejarah itu kembali, menjadi juara setelah 24 tahun, dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah, sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini? Apakah juara atau cuma jadi makanan tim-tim lain? Menarik sih. Ya udah, pokoknya tonton terus Piala Dunia 2026.
2: Teguh Markham dikenal sebagai penyumbang emas untuk lapisan lidah api di puncak Monas. Teguh Markham adalah salah satu pengusaha pribumi paling menonjol di era Presiden Soekarno. Lahir di Aceh, ia dikenal sebagai sosok pekerja keras yang membangun kerajaan bisnisnya dari bawah hingga menjadi pemilik PT Karkam, perusahaan ekspor-impor yang sukses pada awal 1960-an. Kedekatannya dengan Presiden Soekarno bukan sekedar hubungan pengusaha dan kepala negara. Markham dikenal sebagai sahabat sekaligus pendukung setia gagasan besar Bung Karno tentang kemandirian ekonomi nasional. Di tengah semangat membangun identitas bangsa, Markham menunjukkan dukungannya secara nyata dengan menyumbangkan emas untuk melapisi lidah api di puncak Monumen Nasional, simbol semangat perjuangan Indonesia yang tak pernah padam. Namun, persahabatan itu diuji oleh perubahan zaman. Setelah pergantian kekuasaan ke Orde Baru, Markham ditangkap dan dipenjara, sementara sebagian besar asetnya disita. Meski demikian, namanya tetap dikenang sebagai sosok yang pernah berdiri dekat dengan Bung Karno dan turut memberi kontribusi bagi simbol kebanggaan bangsa di jantung ibu kota.
3: Menyapa Malam. Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Lukmantara kembali menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan yang akan kami hadirkan melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Pendengar, gempa bumi dahsyat berkekuatan magnitudo 7,8 mengguncang lepas pantai di wilayah selatan Pulau Mindanao, Filipina pada hari Senin 8 Juni 2026. Hingga data terbaru pada Sabtu 13 Juni 2026, bencana ini telah menyebabkan sedikitnya 61 orang meninggal dunia. Lalu bagaimana kondisi terkini jumlah korban tewas akibat gempa bumi yang melanda Filipina Selatan? Kami juga pihak berwenang menjelaskan operasi pencarian penyelamatan juga terus dilakukan ya, dan kami akan coba update bagaimana informasi terkini kondisi pasca gempa di Filipina bersama dengan Konsul Jenderal RI Davao City, Pak Agus Trenggono.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Agus, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas.
0: Ya, kabar sehat ya, Pak Agus?
2: Alhamdulillah, kami semua di sini di KCRI Davao City dan warga kita yang ada di Filipina, insya Allah dalam keadaan sehat.
0: Alhamdulillah ya. Kalau untuk warga negara juga tidak terdampak ini, Pak. Ada WNI kita yang terdampak, Pak.
2: Sejauh ini luka-luka yang luka ringan, tetapi juga korban itu kerusakan yang terjadi pada tempat tinggal dan sebagainya. Memang gempa bumi yang berkekuatan magnitudo 7,8 yang terjadi pada tanggal 8 Juni kemarin dengan epicentrum di lepas provinsi Sangani, lepas pantai Susami, yang berjarak sekitar 150 km dari kota Davao City. Guncangan dirasakan sangat kuat di wilayah Mindanao Selatan, termasuk Kapao, Uibo, Tersandung, Zamboanga Peninsula, dan wilayah Bao.
0: Ya.
2: Hingga saat ini, tanggal 13 Juni hari ini, aktivitas gempa susulan masih berlangsung meskipun tren yang terus menurun. Pagi ini pada pukul 10.05, waktu setempat masih tercatat gempa susulan berkekuatan 5,3 magnitudo. Bila yang mengalami dampak terhadap antara lain provinsi Sangani, Penangasan Masyete, sebagian Kota Batu, serta sejumlah daerah di Mindanao Selatan. Dari sisi infrastruktur, sejumlah fasilitas publik mengalami kerusakan, termasuk bangunan pemerintah, sekolah, fasilitas kesehatan, rumah ibadah, dan jaringan utilitas. Akses menuju beberapa wilayah terdampak masih menghadapi kendala. Sejumlah ruas jalan menuju provinsi Sangani mengalami kerusakan. Dua jembatan sempat terputus dan salah satunya tak dapat dihubungkan kembali melalui jalur darat sejak hari Kamis lalu di wilayah Kapatan. Selain itu terdapat longsor yang menutup akses jalan sepanjang kurang lebih 1 km sehingga menghambat distribusi bantuan dan mobilitas masyarakat. Pasokan listrik di beberapa wilayah seperti Kapatan, Lan, dan Pensasi hingga saat ini masih mengalami gangguan akibat kerusakan listrik yang tertimbun longsor. Kondisi tersebut juga berdampak pada jaringan komunikasi dan akses internet yang belum sepenuhnya pulih. Terputusnya akses transportasi menyebabkan pasokan air bersih, makanan dan kebutuhan dasar lainnya mulai menipis dan sejumlah komunitas yang relatif terisolasi. Pemerintah Filipina dalam hal ini bersama pemerintah daerah terus melakukan upaya pemulihan infrastruktur, pembukaan akses jalan, distribusi bantuan kemanusiaan, serta pemulihan jaringan listrik dan komunikasi di wilayah dampak.
0: Iya.
2: Itu kira-kira.
0: Iya. Pak Agus, bagaimana proses pendataan dan pemantauan kondisi WNI yang dilakukan KJRI Davao City setelah gempa itu terjadi, Pak, kemarin?
2: Ya, bergambaran umum bahwa WNI di wilayah Mindanao atau yang dikenal dengan Person of Indonesian Citizen atau PNIS atau masyarakat WNI keturunan dengan jumlah sekitar 8.768 tersebar di seluruh wilayah kerja Davao City yang meliputi seluruh Pulau Mindanao, Pulau Sulu, dan wilayah Pulau Tari-Tari. Lokasi padat masyarakat Indonesia keturunan atau PIDs berada pada region 12 atau yang disebut Foksagen yang mengikuti South Kota Batu, Kota Batu, Sultan Kudara, Serengganika, Jenderal Santos City. Dan Dapur Occidental yaitu di Pulau Serengani dan Pulau Balu. Secara umum mata pencarian kita keturunan di sini adalah para nelayan dan guru pura. Sejak hari pertama kejadian, Pak 7,8 magnitudo pada 8 Juni yang lalu, KJRI Dapur secara langsung melakukan koordinasi dengan otoritas Filipina, komunitas Indonesia, serta jaringan masyarakat Indonesia di wilayah kerja kami. Yaitu yang memiliki 18 pengunggung kita mengumpulkan sila dan 10 pawang dari para masyarakat keturunan yang ada di Brasil. Sampai saat ini, KJRI Dapur belum menerima laporan adanya BNI yang menjadi korban jiwa maupun korban luka akibat gempa bumi tersebut. Namun kian, sejumlah BNI terdampak akibat kerusakan tempat tinggal, gangguan jaringan komunikasi, dan keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar.
0: Yeah.
2: Berdasarkan pendataan sementara, sedikitnya terdapat 52 rumah milik BNI yang mengalami kerusakan akibat gempa di wilayah daratan Minang Selatan ini. Terdiri dari 37 rumah di kota Jenderal Santos, 10 rumah di wilayah Minang, dan 1 rumah di wilayah Pensasi, 3 rumah di wilayah Tikan, dan 1 rumah di wilayah Pakai. Sebagai besar pemerintah dari keturunan Indonesia di Minang memang bermukim di wilayah Provinsi Sargani dan kota Jenderal Santos, sehingga dampak gempa cukup dirasakan oleh masyarakat kita. Selain itu, di Provinsi Dapur Occidental yang mencakup Pulau Serengani dan Pulau Balut, tercatat sedikitnya 51 rumah milik BNI mengalami kerusakan. Terdiri dari 36 rumah di Pulau Serengani dan 15 rumah di Pulau Balut. Di Pulau Balut, di kantor, kita punya kantor Border Crossing Station atau BCS di Batu Gading namanya, di mana satu perwira ILO TNI bermukim atau berkantor di situ juga mengalami kerusakan yang cukup parah. Dengan demikian, total sementara rumah milik BNI yang dikabarkan mengalami kerusakan akibat gempa ini mencapai 103 rumah di berbagai wilayah damai.
0: Iya.
2: Selain itu, selain rumah tinggal, sejumlah rumah ibadah juga mengalami kerusakan. Rumah ibadah untuk aktivitas komunitas WNI, yaitu 2 gedung di Pulau Balut dan 2 gedung di Pulau Serengani dan 3 gedung di wilayah Jenderal Santos. Kami dari KJRI Dapur terus melakukan assessment di lapangan dan koordinasi dengan tokoh masyarakat kita yang dari sini untuk memastikan kondisi warga negara kita serta mengidentifikasi kebutuhan mendesak yang memerlukan tindak lanjut.
0: Yeah.
2: Hingga saat ini, fokus utama KJRI adalah memastikan keselamatan seluruh WNI serta membantu penyampaian kebutuhan mendesak kepada otoritas terkait dan mitra kemanusiaan setempat. Itu gagal.
0: Yeah. Pak, ada layanan khusus Pak atau posko atau layanan darurat khusus bagi WNI yang terdampak ini Pak untuk komunikasi ataupun juga dari keluarga di tanah air mungkin yang ingin mengetahui keberadaan teman-teman ataupun saudara-saudara kita WNI yang ada di sana Pak?
2: Ya, betul sekali Mas Tuhan, kami dari KJRI terus memantau perkembangan situasi komunikasif dan berkoordinasi dengan otoritas tempat. Tokoh masyarakat serta komunitas Indonesia di wilayah Damar untuk memastikan keselamatan dan kondisi para WNI. Untuk mendukung pelayanan dan pelaporan bagi WNI yang membutuhkan bantuan, KJRI Dapur mengoperasikan hotline pelindungan WNI yang siap siaga 24 jam. WNI yang terdampak maupun masyarakat yang memiliki informasi mengenai keberadaan atau kondisi WNI di wilayah terdampak dapat menghubungi hotline perlindungan WNI KJRI yaitu di nomor hotline plus 63 966 245 5472, itu untuk telepon biasa dan SMS saja. Di samping itu sebagai alternatif lainnya yaitu ada layanan untuk WhatsApp, call, dan text yaitu di fungsi protokol dan konsuler dari Dapur City di nomor plus 63 954 384-7912. Serta di samping itu dapat juga melalui direct message atau pesan langsung ke Instagram KCRI Capacity, di @indonesian_capacity, dan di Facebook Indonesian Consulate General and Capacity. Selain itu, KCRI juga terus melakukan assessment di lapangan dan menjalin komunikasi dengan berbagai pihak guna memastikan kebutuhan besar TNI dapat teridentifikasi dan ditindaklanjuti sesuai perkembangan situasi di lapangan.
0: Yeah.
2: Sebagai penutup, kami mengimbau seluruh TNI agar tetap tenang namun waspada, mengikuti arahan otoritas setempat, menghindari bangunan yang berpotensi mengalami kerusakan lanjutan, serta segera melaporkan kondisi diri dan keluarga pada KCRI Capacity apabila membutuhkan bantuan. Keselamatan TNI merupakan prioritas utama kami, dan KCRI akan terus hadir memberikan pendampingan serta layanan bagi masyarakat Indonesia di wilayah Jakarta. Terima kasih.
0: Iya. Dan untuk akses internet jadi sudah mulai pulih secara bertahap ya, Pak Agus ya?
2: Ya, sebagai informasi, meskipun pulih belum 100%, namun demikian, di wilayah-wilayah yang tadi saya sebutkan sudah terdampak, meskipun tidak kena bencana, tidak ada bencana, akses internetnya juga on-off, gitu. Situasinya memang terjadi.
0: Iya. Jadi artinya masyarakat Indonesia yang ingin mengetahui keberadaan keluarganya mungkin yang ada di sana tadi bisa menghubungi layanan darurat yang disediakan KJRI Davao ya Pak ya, untuk bisa mendapatkan informasi itu ya Pak.
2: Ya.
0: Ini bisa diakses 24 jam Pak?
2: Ya bisa diakses 24 jam, silakan. Kita ada beberapa alternatif, ada nomor yang bisa lewat telepon pusat, ada lewat teks, dan ada juga yang bisa lewat WA, WA call, dan
0: TNI
2: dan sebagainya.
0: Ya.
2: Dan media sosial yang kami digelar.
0: Pak, untuk rumah WNI ataupun gedung ya, yang milik WNI di sana, apakah nanti dibantu oleh KJRI atau sepenuhnya ditanggung oleh otoritas tempat, Pak?
2: Sementara kami masih mendata dulu, nanti kita laporkan ke pusat seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah dan kewenangan, dan kita berusaha membantu melalui memantau situasi dan seoptimal mungkin apa yang bisa kita kerjakan. Meskipun kita tidak memberikan 100% bisa mendapatkan, tapi kita palingnya memberikan apa akses informasi, menyalurkan harus kemanakan informasi itu, dan kita memonitor apa yang mereka terima dan apa mereka yang tidak diterima, dan kita melihat apa yang dilakukan pemerintah kewenangan kepada warga negara dunia dan warga negara kita yang ada di sini, dan kita akan selalu melaporkan perkembangan ini ke Jakarta.
0: Baik. Pak Agus Trenggono, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu di sana, Pak Agus. Selamat malam.
2: Terima kasih, teman-teman. Selamat malam. Sehat selalu.
0: Pendengar Konsul Jenderal RI Davao City, Pak Agus Trenggono, bagaimana menginformasikan kondisi terkini pasca gempa di Filipina, dan untuk Anda tadi yang ingin mengetahui bagaimana kondisi kerabat ataupun keluarga Anda yang mungkin berada di Filipina, tadi bisa menghubungi layanan yang disediakan oleh KJRI Davao City.
1: Wawancara Pro 3.
3: Bayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI.

Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.

0: Tahukah kamu? Serintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Serintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan serintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas serintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing, serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari PT Pertamina Patraniaga yang berkomitmen memperbaiki tata kelola pengadaan energi agar semakin transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan hukum, sekaligus mendukung ketahanan energi nasional. Direktur Niaga Pertamina Patraniaga Erwin Suryadi mengatakan untuk proses perbaikan tersebut, pihaknya menggelar Focus Group Discussion atau FGD dengan tema penguatan tata kelola dan mitigasi risiko hukum dalam proses bisnis pengadaan impor minyak mentah atau kondensat dan produk kilang PT Pertamina Patraniaga di Jakarta. Kita beralih ke informasi lainnya. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono menegaskan inovasi dan teknologi lingkungan memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Laporannya disampaikan langsung bersama dengan Eliana Zahra. Rara.
1: Ya, pendengar Pro 3 RRI, Kementerian Lingkungan Hidup menyelenggarakan Envirotech 2026 di Jakarta International Convention Center Senayan Jakarta hari ini. Kegiatan yang berlangsung pada 11 hingga 13 Juni 2026 ini menjadi wadah bagi berbagai inovasi dan teknologi lingkungan yang dikembangkan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono mengatakan pihaknya telah melihat sejumlah inovasi yang dipamerkan dalam kegiatan tersebut. Beberapa di antaranya insinerator dan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Menurut dia, berbagai teknologi dapat didukung selama memenuhi standar dan baku mutu lingkungan yang berlaku. Ia menegaskan inovasi diperlukan untuk mendukung pembangunan yang tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Dikutip pernyataan Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono.
2: Pembangunan mau tumbuh, kita butuh energi. Tetapi bagaimana pembangunan ini supaya bisa sustainable dan tidak merusak lingkungan, kita butuh energi. Jadi untuk mendukung prioritas presiden pun juga kami rasa Pak Presiden punya program-program yang bagus tadi saya sebut di terkait.
0: Rara. Ya, mohon maaf pendengar terputus dengan reporter kami Eliana Zahra. Kami lanjutkan ke berita selanjutnya. Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Ekonomi Lebanon Amer Bissat mengatakan konflik dengan Israel telah menimbulkan kerugian sekitar 20 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 355,5 triliun rupiah. Pada perekonomian Lebanon dan menghambat pembangunan ekonomi negara tersebut. Bissat menambahkan, selain kerusakan langsung, perekonomian juga mengalami kerugian tidak langsung yang signifikan. Volume ekonomi Lebanon hampir berkurang setengahnya dibandingkan periode sebelum krisis. Menurutnya perusahaan dan pabrik ditutup, sekitar 28% lahan pertanian benar-benar berhenti beroperasi, dan sektor pariwisata mengalami pukulan serius akibat perang. Kita beralih ke informasi olahraga. Pelatih tim nasional Australia, Tony Popovic, mematok satu target untuk laga perdana mereka di Piala Dunia 2026 dalam penyisian Grup D melawan Turki di Stadion BC Place, Vancouver, Kanada, Sabtu waktu setempat. Popovic mengaku ia beserta jajarannya telah menganalisis kekuatan Turki jelang pertemuan mereka dan menyebut lawan itu sebagai tim yang kuat, baik secara individu maupun kolektif. Ia menegaskan timnya harus siap menghadapi tantangan tersebut, sembari menyebut Turki sebagai tim yang syarat semangat dan ditopang dukungan deras supporter di tiap kesempatan.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Laga besar tersaji di Grup C Pesta Bola Dunia 2026. Dari Amerika Selatan, tim Selecao Brazil siap menunjukkan kualitasnya saat menghadapi wakil Afrika Utara, Maroko, yang datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah terus berkembang di panggung internasional. Brazil mengusung tradisi panjang sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia, sementara Singa Atlas Maroko bertekad membuktikan diri mampu bersaing dengan tim-tim elit. Akankah permainan atraktif Brazil membawa mereka meraih kemenangan penting atau Maroko yang akan menghadirkan kejutan dalam duel syarat gengsi di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 14 Juni 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
2: Negara mana tuh, Bang?
1: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Perancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Bek yang lahir di Madrid, Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu bek tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma bek semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka, setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.
3: Akhir hidup Tan Malaka bukanlah kisah kemenangan, melainkan tragedi yang lama disembunyikan. Tahun 1949, di tengah revolusi kemerdekaan, Tan Malaka justru ditembak mati. Bukan oleh penjajah, tetapi oleh sesama anak bangsa. Ia wafat tanpa pengadilan, tanpa pembelaan, dan tanpa penghormatan. Kuburannya tidak jelas. Namanya perlahan dihapus dari sejarah resmi. Selama puluhan tahun, kisah kematiannya nyaris tak dibicarakan. Pemikirannya dicurigai, jasanya bahkan diredam, seolah ia tak pernah ada. Padahal ia berjuang tanpa pamrih untuk kemerdekaan penuh. Tan Malaka tidak mati di medan perang, ia gugur dalam sunyi. Dan baru lama kemudian, bangsa ini mengakui jasa-jasanya untuk bangsa dan negara.
0: Memori kolektif bangsa. Nama Cipto Mangunkusumo tercatat tebal dalam tinta sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia sebagai salah satu pendiri Indisip Parti, organisasi politik pertama dalam sejarah Indonesia. Anhar Gonggong, sejarawan Indonesia, memberikan tanggapannya terhadap Cipto Mangunkusumo.
4: Indisip Partai itu adalah partai yang progresif, yang melakukan kritik, bahkan Bung Karno, kalau tidak salah, di dalam di bawah bendera revolusi juga menyebutkan bahwa dengan indisi partai itu sebenarnya dengan menggunakan istilah apa namanya nasionalisme Hindia itu yang merupakan yang juga memberikan satu inspirasi tertentu pada Bung Karno karena ini dianggap bersifat anti Belanda, anti kolonial, akhirnya organisasi ini dibubarkan dan Dr. Cipto ditangkap, dibuang.
5: Catatan peristiwa.
3: Pada 13 Juni 1964 terjadi bentrokan besar antara gerilyawan Indonesia dan pasukan Malaysia di Sarawak, Borneo, Britania. Bentrokan ini merupakan bagian dari konfrontasi mengenai masa depan Malaya, Brunei, Sabah, dan Sarawak yang berlangsung antara Federasi Malaysia dan Indonesia dari tahun 1962 hingga 1966. Federasi Malaya berkeinginan menggabungkan Brunei, Sabah, dan Sarawak ke dalam Federasi Malaysia yang dianggap oleh Presiden Soekarno sebagai bentuk kolonialisme dan imperialisme baru. Tidak banyak orang yang berkesempatan mengabdikan diri bagi negara dalam berbagai bidang sekaligus. Namun, hal itu berhasil dilakukan oleh sosok Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Mustopo, legenda kelahiran Ngadiluih, Kediri, Jawa Timur, 13 Juni 1913 ini berhasil membuktikan pengabdiannya di tiga bidang sekaligus, yakni militer, kedokteran, dan pendidikan. Bahkan di Yogyakarta dan Jawa Barat, Mustopo dikenal karena gebrakannya membentuk pasukan Terate atau tentara rahasia tertinggi yang anggotanya berasal dari orang-orang marginal seperti kaum pencoleng, perampok, dan pekerja seks komersial.
5: Indonesia menyapa malam.

Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kita akan membahas terkait dengan ketahanan pangan, kunci amankan ekonomi Indonesia dalam segmen To The Point.

0: To the point.
1: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mendorong agar pengamanan pangan nasional dan pencapaian swasembada pangan menjadi program utama pemerintah guna menjawab tantangan global serta memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia. Presiden Prabowo menjelaskan bagaimana pengalaman krisis global seperti pandemi COVID-19, perang hingga gangguan produksi pangan dunia menjadi pelajaran penting. Saat terjadi krisis, banyak negara pengekspor pangan menghentikan ekspor, menyebabkan lonjakan harga pangan dunia. Tutupin kita pada malam hari ini, ketahanan pangan kunci amankan ekonomi Indonesia bersama dengan beberapa narasumber nantinya, dan tentunya Anda bisa bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Kami sudah tersambung bersama dengan Ketua Umum Serikat Petani Indonesia, Pak Henry Saragi. Pak Henry, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Kabar sehat ya, Pak?
2: Alhamdulillah, sehat, Pak.
1: Kabar pangan kita bagaimana, Pak, saat ini? Mungkin bisa disampaikan sejauh mana ketahanan pangan Indonesia di 2026 ini?
2: Ya, jadi kalau pangan kita, ya, sesungguhnya problemnya itu pertama, ya, sejak pemerintahan Orde Baru dulu telah mendorong kita ini hanya punya beberapa bahan pokok makanan, ya, yang dasar,
1: ya.
2: Hanya beras saja yang dijadikan satu makanan dasar kita,
1: ya. Gitu.
2: Padahal sebenarnya negeri kita ini banyak bahan makanannya, ya, ada jagung, ubi, ya, bahkan pisang, dan banyak lagi di luar padi. Gitu. Nah, akibatnya, ya, Indonesia akhirnya sangat tergantung dan menghabiskan banyak resourcesnya hanya untuk memproduksi beras. Itu yang menjadi soal.
1: Ya.
2: Kemudian sisi yang lain adalah di tengah pasar global, ya, Indonesia juga tergantung ke pangan impor, yaitu gandum, ya, yang dulunya itu sebelum tahun 70-an itu kecil sekali impornya, sekarang jadi sangat besar, ya, yang jadi dominan menjadi makanan kita, gitu. Demikian juga kacang kedele, ya, yang dulunya itu kita hanya impornya 10-20%, sekarang kebalik jadi 80%, ya. Demikian juga dengan daging, ya, bahkan susu, ya, kita mengimpor. Nah, inilah yang menjadi soal, ya. Sisi lain dari segi petani, ya, petani kita adalah petani gurem,
1: ya,
2: sebagian besar, ya, 16 juta kepala keluarga petani kita itu adalah petani gurem yang di bawah 0,5 hektar, gitu, ya. Dan terjadi, ya, ketimpangan pemilikan tanah, ya, sampai 0,68, ya. Jadi artinya ada orang yang menguasai jutaan hektar, bahkan, ya, ratusan ribu lah bilangnya,
1: yeah.
2: Itu ada orang yang tidak punya tanah, ataupun petani yang sesungguhnya produsen pangan cuma menguasai tanah, petanah gurem.
1: Ya. Pak, kalau tadi bicara gandum dan kedelai yang masih impor itu, ya, apa sih, Pak, kendalanya untuk di tanah air atau di Indonesia ini untuk gandum dan kedelai?
2: Sebenarnya kalau untuk gandum tentunya ini kan memang bukan tanaman di daerah kita.
1: Oke.
2: Ya, kalaupun ada kita bisa tanam sorghum, ya.
1: Ya.
2: tetapi tidaklah bisa banyak

0: menanam kacang kedelai itu tidak bertambah, tidak ada, karena tanahnya tanam padi, tanam jagung, ya. Kacang itu tanam kedelai tidak ada. Itu karena sampai hari ini kan yang tanaman pangan ini kedelai ini kan umumnya di Jawa.
1: Ya. Oke. Jadi stok yang ada belum memenuhi kebutuhan nasional begitu ya, kalau untuk tingkat lokal ya, Pak Hendri.
0: Iya.
1: Baik. Tidak. Kita sapa pendengar boleh ya, Pak Hendri, yang ingin bergabung bersama kita pada malam hari ini. Ya, kita menuju ke Jakarta Selatan, Pak Agung. Selamat malam, Pak Agung.
2: Selamat malam, Mas. Dan Pak Hendri, assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
2: Iya. Saya ingin bertanya ya, yang pertama, ini kan beberapa bahan pokok lagi panen.
1: Iya.
2: Padi.
1: Iya.
2: Lalu kelapa sawit dan lain-lain. Tapi kenapa harganya di pasar itu naik ya?
1: Masih tinggi
2: tapi
1: gitu.
2: Kan kalau lagi panen itu harga turun. Tapi dana kita naik. Itu pertanyaan pertama. Ya. Yang kedua, ini kalau memang benar berhasil swasembada pangan atau manajemen pangan yang berhasil dari hulu ke hilir, tentu kita sedikit mengandalkan impor daripada ekspor. Sedangkan dari dulu kedelai saja masih banyak impor. Lalu jagung pipilan yang buat ternak kan juga gitu impor. Ini bagaimana cara mengatasinya supaya tidak lagi banyak impor komoditi kita? Itu pertanyaan kedua. Terima kasih sebelum satu.
1: Baik, terima kasih. Mungkin bisa ditanggapi, Pak Hendri, silakan.
0: Jadi kalau antara beras dengan sawit itu hal masalahnya beda ya. Jadi memang ini kalau dalam hal padi, beras ya, memang sekarang ini kan pemerintah membuat apa ya harga gabah itu kan memang naik. Ya, jadi otomatis memang mempengaruhi harga beras ini. Ya, jadi memang ada kenaikannya.
1: Ya.
0: Nah, hanya saja yang menurut kita supaya jangan terjadi lagi ke depan, ya, agar kenaikannya ini stabil. Maksudnya begini, agar harga ini tetap gitu, jangan misalnya harga sekarang di petani sudah naik, misalnya rata-rata dari 6.500 petani dari pemerintah naik 7.000, ya kan, terus nanti harga di konsumen naiknya itu melebihi dari naik yang seharusnya, itu yang kita khawatirkan. Misalnya kan sekarang ya tingkat kenaikannya ini year to year ya, dibandingkan ini kan tinggi ya.
1: Iya.
0: Sebenarnya ya. Jadi kita berharap ya kalau bisa ini jangan naik lagi. Kan itu khusus yang untuk beras ini. Karenanya menurut kita pemerintah harus membaguskan terus Bulog dan juga kilang-kilang apa tempat-tempat penyimpanan produksi padi petani ya, penjemuran dan sebagainya. Dan satu lagi yang memang harus dilakukan pemerintah adalah menambah luas sawah. Di sinilah pentingnya pemerintah ya mendistribusikan tanah kepada petani,
1: ya.
0: Lakukan land reform itu.
1: Jadi untuk itu, saat ini petani ya. Di Indonesia masih fokus pada beras saja begitu ya Pak Hendri ya, belum pada komoditas tidak. Lainnya?
0: Tidak, justru terbalik ya. Tanah Indonesia ini justru banyak diarahkan menjadi tanam kelapa sawit.
1: Oke.
0: Okay. Ya kalau data resmi Kementan aja ya 16 juta hektar ya, dan kalau melihat data yang KPK maupun yang sekarang disita oleh Satgas PKH itu ada kecenderungan 6 sampai dengan 8 juta hektar. Berarti kebun sawit di Indonesia itu sudah lebih dari 20 juta hektar. Gitu.
1: Ya, artinya dan kalau misalnya tempat, komoditas pangan maksud kami, komoditas pangan ini masih berfokus pada beras saja.
0: Nah, kalau menurut kita, ya.

0: seharusnya pemerintah menambah lagi luas lahan padi ini, ya, karena kalau kita mau merubah sekarang secara drastis dari tanaman padi ke tanaman yang lain kan banyak hambatannya ya, hambatan psikologis, budaya, ya. Jadi menurut kita tidak usah kita merombaknya, tapi yang penting ditambah lahan luas padi, ya. Sama bersamaan dengan itu, ya, didorong lagi masyarakat untuk makan makanan pokok kita yang lain seperti sagu, ya, ubi-ubi,
1: yeah,
0: dan yang lainnya. Toh juga di masyarakat dunia yang lain kan banyak makan yang dari ubi kan.
1: Yeah.
0: Jangan diberikan stigma bahwasanya ubi, sagu, jagung itu bukan makanan pokok yang baik sebaiknya padi.
1: Yeah.
0: Kalau dulu kan ada rakyat miskin dibilang, ah, rakyat sudah miskin, kelaparan, karena makan singkong, makan jagung, kan gitu kan. Cuma makan sagu, kan gitu kan. Nah, ini yang menurut kita. Jadi, itu dia. Nah, kelapa sawit ini yang aneh. Ya, karena kenyataannya memang perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit yang menguasai begitu luas, dia lebih mau mengekspor ke luar negeri ketimbang di dalam negeri, karena harga CPO, ya, bahan dasar minyak goreng ini lebih mahal di luar negeri itu. Nah, itu yang menjadi soal.
1: Ya, baik.
0: Sudahlah dijualnya ekspor ke luar negeri, ya, pajaknya tidak dikasih ke pemerintah,
1: ya,
0: disimpan lagi di luar negeri. Itulah kenapa pemerintah sekarang membuat kebijakan satu pintu ekspor.
1: Iya, lagi membenahi gitu ya, Pak Hendry, ya, bagaimana. Kita sapa pendengar lagi ya, Pak Hendry ya. Kita ke Boyolali, ada Pak Udin. Selamat malam, Pak Udin.
2: Selamat malam, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Sekarang kan zaman modern, bukan kayak zaman dulu, zaman tradisional gitu. Jadi kayak makanan bikin nangka gitu dan yang lain sebagainya yang kuno-kuno itu semakin pudar gitu. Kecuali ke orang yang dulu biasa makan kayak gitu, ya enak aja, seger aja gitu. Nah, harapan saya mau masyarakat Indonesia maunya saya kembalikan ke zaman tradisional gitu, jadi jiwanya tuh mentalnya lebih tangguh gitu. Jadi kalau saya baca yang zaman modern itu semakin rapuh gitu. Jadi cara berpikir dan bertindaknya. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Baik, terima kasih. Silakan mungkin jadi tanggapi.
0: Iya, saya mungkin menjawabnya dengan apa ya? Dengan hal yang dulu menjadi kebiasaan bahkan kebudayaan di Pulau Jawa ya. Tadi Bapak ini situ. Saya pernah mendengar ya, sebenarnya di Jawa itu bahan pangan pokok kita itu adalah berasal dari polo, gantung dan pendem istilahnya. Jadi ada yang tanaman-tanaman seperti kacang-kacangan. Palawija lah ya, kan gitu kan. Itu ada yang sifatnya dalam tanah, umbi-umbian, ya, yang begitu banyak ya. Dan juga ada yang sifatnya gantung, ya, apakah itu pisang atau kan sukun. Nah, ini yang menurut kita harus kita kembalikan lagi gitu, sehingga katakanlah konon katanya baik untuk juga kesehatan, ya, tidak terlampau terus saja makan beras gitu. Di Jogja misalnya itu kan sudah lama ada mie yang terbuat dari bahan singkong, mie kletek, ya. Tetapi saya tidak tahu kenapa itu sepertinya dikesampingkan kan gitu. Padahal sudah ada gitu. Jadi mie kita ini kan sesungguhnya dulu itu minyak berasal dari sagu, ya, ubi, bahkan dari pohon aren itu di Bogor, ya. Tetapi ini tidak didorong berkembang kalah dengan tepung terigu. dan sebagianlah dengan beras sekarang ininya. Ini yang saya pikir. Demikian juga kue-kue kita gitu. Padahal bahan-bahan kue-kue kita itu umumnya ya baru saja ini dari gandum. Dulunya ini kan dari bahan-bahan dasar kita ya, dari singkong, dari talas, dan sagu, dan seterusnya.
1: Baik. Begitu. Iya. Pak Hendri Saragi, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, Pak. Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Berkat Ketua Umum Serikat Petani Indonesia, Hendri Saragi, kami berbincang dalam segmen To The Point, ketahanan pangan, kunci amankan ekonomi Indonesia. Nanti kami akan hadirkan dengan arah sumber lainnya, dan tentunya Anda masih bisa bergabung bersama kami melalui layanan telepon dan juga layanan pesan WhatsApp.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
4: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah. Permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi, benar. Kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek, nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan, nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat-birokrat, ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya, sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi, apa namanya, peraturan teknis. Gak ada lagi pertek-pertek. Pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan segmen to the point kita pada malam hari ini. Untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, tema dalam segmen to the point kita pada malam hari ini, ketahanan pangan, kunci amankan ekonomi Indonesia. Dan saya sudah tersambung bersama dengan peneliti IPB yang juga penasihat Menteri PPN, Bappenas, Bidang Diplomasi, Agribisnis, dan Produk Pertanian, Pak Andriono Kilat Adi.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Andriono, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Usman.
1: Kabar sehat? Alhamdulillah sehat. Pak Andriono, ini pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto agar pengamanan pangan nasional dan pencapaian swasembada pangan ini menjadi program utama pemerintah. Dan ini terbukti ketika COVID-19 gitu ya, ketika kala itu ketahanan pangan kita menyelamatkan ekonomi di tanah air. Bagaimana Pak Andriono melihat?
2: Oke, terima kasih Mas Lukman. Dan selamat malam para pendengar RRI Pro 3 FM di seluruh Indonesia. Saya ingin menyapa kepada pendengar semua ini Mas Lukman. Jadi, seperti kita ketahui, ketahanan pangan itu menjadi program strategis nasional. Dan ini bisa kita lihat di dalam Astacita Kabinet Merah Putih yang menjadi kunci utama dalam mengamankan stabilitas ekonomi Indonesia. Jadi kalau kita tahu ya, bagaimana sekarang ini bisa terlihat pada saat kondisi geopolitik global yang sangat volatil ini, sangat tidak jelas, kita masih terselamatkan dengan yang disampaikan oleh pemerintah, yaitu kita sekarang ini mengalami swasembada beras. Dan tentu saja, pangan ini adalah kebutuhan dasar yang paling sensitif terhadap gejolak sosial dan politik. Jadi kalau kita tahu Mas, jika urusan perut terganggu, efek dominonya akan langsung merusak tatanan makro dan mikro ekonomi negara. Dan tentu saja ini Indonesia terselamatkan dengan keadaan ini. Nah, oleh karena itu, kalau kita melihat kenapa ketahanan pangan ini menjadi kunci krusial dalam mengamankan ekonomi Indonesia, itu karena ketahanan pangan itu sebagai alat untuk menjenakkan yang namanya volatile foods. Kita tahu bahwa bahan pangan itu masuk dalam kategori yang sangat volatil, terutama yaitu merupakan kelompok pengeluaran yang harganya paling mudah berubah. Karena apa? Karena harganya naik dan turun. Nah, kemudian ini bisa kita lihat tadi, mungkin juga saya dengar sepintas, kita lihat pasokan beras, cabai, yang terganggu karena akibat cuaca misalnya, atau masalah distribusi, harganya akan melonjak drastis. Dan ini tentu saja karena beras ini menjadi kebutuhan wajib atau menjadi kebutuhan pokok masyarakat Indonesia, maka kenaikan harga ini langsung akan menaikkan angka inflasi nasional. Nah, ini yang menurut yang sekarang ini sedang digalakkan oleh pemerintah, dalam hal ini beberapa kementerian, bahwa kita harus harus waspada dengan yang namanya El Nino, Godzilla El Nino. Nah, ini yang mudah-mudahan Godzilla-nya itu tidak jadi. Tapi kita nggak tahu ya. Tapi ini sudah menjadi perkiraan oleh BMKG.
1: Tapi kan stok beras kita meningkat ya Pak ya saat ini ya.
2: Nah, saat ini kita meningkat karena itu tadi, yang pertama karena pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian melakukan operasi program besar-besaran di dalam memperluas lahan, pencetakan lahan pertanian. Dan tentu saja ini juga ditunjang dengan stok yang dulu beberapa waktu yang lalu masih ada. Dan ini tentu saja kita dengan bangga mengatakan bahwa kita kebutuhan pokok makanan kita tercukupi. Ini yang menjadi dasar sehingga walaupun dolar apapun naik, tapi kita masyarakat masih mudah mendapatkan kebutuhan pokoknya.
1: Nah ini kan ya, jadi pertanyaan begini, apakah peningkatan stok beras secara nasional gitu ya benar-benar mencerminkan ketahanan pangan yang kuat atau hanya menunjukkan keberhasilan pada satu komoditas saja ini, Pak Andriano?
2: Ya, memang apa namanya sebenarnya kalau ketahanan pangan itu tidak hanya beras saja, Mas.
1: Ya.
2: Ya itu tadi, tapi kita juga perlu melihat yang lain. Nah sekarang yang kita jadikan strategis produk apa di dalam pertanian yang penting bagi Indonesia. Hmm. Yang pertama adalah beras, itu jelas.
1: Yeah.
2: Dan yang kedua adalah jagung.
1: Hmm.
2: Ini juga perlu menjadi pemikiran. Dan yang ketiga, kedelai. Dan seperti kita ketahui ya, yang namanya kedelai ini kita jelas produknya beda dengan yang kedelai impor.
1: Yeah.
2: Kalau kedelai impor itu besar-besar, dan ini menjadi kesukaan daripada industri rumahan kedelai untuk membuat tempe dan tahu.
1: Hmm.
2: Nah, ini yang apa namanya sehingga kalau harga kedelai naik itu pasti akan membuat suasana industri rumahan tadi, industri tahu dan tempe itu akan terkena dampaknya. Nah, selain itu juga kita tahu sekarang ini dengan adanya mie instan,
1: yeah,
2: mie instan ini kan bahan bakunya gandum.
1: Mm-hmm.
2: Nah ini yang kalau harganya di harga gandum di pasar internasional itu pasti sama, tapi kalau harga dolarnya itu meningkat, itu mengakibatkan produsen mie itu akan mendapat kesulitan. Oleh karena itulah sekarang sudah cukup banyak pabrik mie instan yang menggunakan bahan baku asli Indonesia. Seperti kan semua itu berdasarkan tepung-tepungan, Mas. Sehingga yeah, ada tepung, ada yang namanya tepung singkong,
1: yeah,
2: ada yang namanya tepung ubi yang bisa dijadikan bahan baku untuk membuat mie. Ya, tentu saja di sini kalau yang produk yang sudah besar seperti Indofood, mohon maaf nih saya nyebut nama, yeah, ya.
1: Yeah.
2: Saya nyebut nama, itu pasti mereka di dalam memproduksi tidak hanya kita tahu bahwa dia memproduksi dari di Indonesia saja, tapi juga di negara Afrika, sehingga orang Afrika mengatakan bahwa mie itu adalah makanan asli daripada di Afrika, walaupun itu yang membuat Indofood di sana.
1: Hmm.
2: Nah inilah yang kalau kita lihat terkait dengan ketidakstabilan global. Yang mana kita tahu bahwa sekarang ini negara-negara yang sudah memproduksi produk pertanian itu jelas dengan kondisi yang sekarang ini dengan adanya warning terkait dengan Godzilla El Nino itu jelas mereka akan memenuhi kebutuhan untuk domestiknya sendiri.
1: Yeah.
2: Nah ini yang kita diwanti-wanti oleh pemerintah dalam hal ini Presiden Prabowo,
1: ya,
2: itu mengatakan bahwa kita harus berdiri di atas kaki sendiri. Nah ini yang menurut saya itu betul-betul menjadi kenyataan terkait dengan yang dalam hal ini yang sudah kelihatan beras, di mana kita tercukupi. Walaupun kita nanti tahu bahwa pada saat terjadi El Nino, terjadi di mana pada saat panen berkurang, itu pasti yang namanya ketersediaan beras juga akan berkurang.
1: Iya.
2: Nah, oleh karena itu kita perlu juga melakukan diversifikasi pangan kita, tapi ya tentu saja tidak bisa langsung begini, tapi
1: iya,
2: jadi tadi karena kalau kita langsung itu, iya, karena tidak ada kita harus pangan ini kan nggak mungkin. Nah,
1: iya,
2: oleh karena itulah pemerintah dalam hal ini sudah bekerja keras dan
1: yeah,
2: kita hargai itu. Dan pastilah kita bisa bisa melakukan ketahanan pangan kita dengan tentu saja ini akan menjadi tonggak daripada ekonomi kita.
1: Iya, yeah. Pak, kalau tadi menyinggung terkait dengan kedelai ini ada datanya tidak sih, Pak? Kedelai yang hingga saat ini masih impor ini karena didorong permintaan pasar, karena kualitasnya yang berbeda dengan kualitas lokal, atau ketersediaan kedelai lokal ini belum memenuhi kebutuhan dalam negeri ini?
2: Ya, ini yang menjadi masalah adalah begini, Mas.
1: Ya.
2: Kedelai dari yang kita impor
1: ya,
2: itu selama ini kan dari Amerika.
1: Ya.
2: Kemudian juga negara tetangga kita, Australia, juga pada waktu kondisi normal itu menawarkan juga. Tapi kita jangan lupa bahwa kedelai-kedelai tersebut itu sudah banyak diborong oleh negara yang penduduknya besar seperti Cina. Hmm. Nah ini yang kita tentu saja kalau bersaing dengan mereka ya kita kebutuhan kita kan hanya kedelai itu kan terutama untuk industri tahu dan tempe.
1: Iya.
2: Nah ini yang kalau kita juga bisa memproduksi kedelai,
1: iya,
2: tapi seperti di beberapa daerah kita seperti di Grobogan misalnya, mm-hmm, kemudian di Jawa Tengah itu juga ada beberapa daerah yang memproduksi kedelai seperti di Banyumas. Nah, mm-hmm, ini yang menurut saya kedelai-kedelai tersebut itu biasanya kecil-kecil, Mas.
1: Oke, okay, kualitas
2: tapi,
1: berarti
2: ya. Kembali lagi. Kualitasnya kalau kata orang industri itu kualitasnya bagus, Mas. Hmm. Hanya ya itu tadi kecil-kecil.
1: Okay.
2: Akibatnya padahal kalau membuat tempe atau apa begitu itu lebih senang dengan kedelai yang besar.
1: Baik.
2: Walaupun yang namanya masyarakat kita itu, yeah, senang dengan cita rasa kedelai lokal.
1: Baik.
2: Tapi kembali lagi kedelai lokal belum mencukupi itu, yeah, aja, Mas.
1: Baik. Kita sapa pendengar boleh ya, Pak Andriana ya, bergabung.
2: Silakan.
1: Sudah menunggu ada Pak Arman di Kalimantan Timur. Pak Arman, selamat malam.
3: Selamat malam, Bung Lukman.
1: Ya, malam, Pak, silakan.
3: Oke, buat Bapak narasumber nih, saya sangat sepakat ini untuk swasembada pangan ini. Hmm. Karena untuk menyongsong Indonesia maju, Indonesia emas ini pangan utamanya. Karena global sering tidak sehat-sehat saja. Hmm. Apalagi sekarang ini, waduh, kalau tidak pangan ini disupport oleh pemerintah, petani-petani kita agak-agak malas.
1: Mm-hmm.
3: Jadi lahan-lahan itu perlu dibuka, Pak. Terutama untuk Kalimantan, saya sepakat, yeah, Kalteng dengan Kalsel untuk lumbung pangan padi dan palawija lainnya. Mm-hmm. Karena di situ sejak zaman kerajaan dulu itu lumbung pangannya Kalimantan, Pak. Nah, untuk diketahui bahwasanya pangan-pangan kita itu berkualitas sebenarnya di sana, tanahnya bagus.
1: Mm-hmm.
3: Nah, saya mengarahkan kepada pemerintah, kepada pihak yang terkait, agar mensupport tuh daerah Kalteng. Dan gini, Pak, dibeli dengan harga tinggi kalau bisa. Jangan, yeah, ya, ya janganlah yang murah-murah, kasihan petani-petani. Ya. Karena petani ini macam-macam dia, ada yang buruh tanam, ada yang buruh panen,
1: yeah,
3: ada yang buruh giling.
1: Hmm.
3: Nah, itu. Jadi lapangan kerja kita terbuka luas, terbuka lebar, yeah, dan daerah-daerah lainnya Sumatera, Sulawesi sampai Papua, bahkan Pulau Jawa yang saya ketahui sejak zaman kerajaan dulu adalah daerah Jawa Barat itu. Yeah. Itu lumbung pangannya luar biasa.
1: Baik.
3: Demikian. Assalamualaikum.
1: Yeah. Waalaikumsalam. Ditahan dulu Pak Andriano dari Kalimantan Timur kita ke Kutai Barat. Pak Haryanto, selamat malam.
4: Selamat malam Om Lukman, selamat,
1: yeah,
4: malam Pak Andriono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
1: Silakan.
4: Ya, yang saya hormati Pak Andriono ya. Pak Andriono tadi kan mengulang ucapan Bapak Presiden Prabowo, hmm, ya, kemarin berdikari. Jadi saya kaitkan Pak Andriono ya dengan program apa prioritasnya Bapak Presiden Prabowo yang namanya makan bergizi gratis. Kita kan pasti bangga Pak Andriono ya, ketika menu MBG itu ternyata produk kita semua,
1: hmm,
4: apakah itu kebutuhan karbohidratnya,
1: yeah,
4: protein hewaninya, protein nabatinya, sayur-sayurannya, buah-buahannya, bahkan susunya,
1: yeah,
4: tapi kan pasti ada yang apa ya, yang mungkin dalam hati kita loh begini Om Lukmannya loh, hmm, yang ini kan produk luar,
1: hmm,
4: katakan susunya kan begitu, yeah, di menu MBG-nya itu kan loh, yang produk hewan, yeah, katakan dagingnya loh, ini kan daging dari negara sebelah itu,
1: yeah,
4: dari di belahan selatan itu namanya Australia kan begitu Pak Andriono, hmm, ya, tapi kan kita mau, saya jujur aja Pak Andriono, saya bangga kalau,
1: yeah,
4: di menu MBG itu ya
1: semuanya dari apa, lokal gitu ya,
4: iya produk lokal kita.
1: Baik.
4: Atau ada kearifan lokal, nah kan, yeah, gitu.
1: Baik.
4: Kalau orang Indonesia, hmm, tuh ya Om Usman Pak Andriono, hmm, ya, hmm, belum makan kalau belum makan nasi. Makanya nasi itu kita apa begitu besar ketergantungannya terhadap berat itu. Itu dari saya Om Usman, yeah, ya.
1: Terima kasih. Andriono,
4: sehat, sukses selalu. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
1: Silakan Pak Andriono.
2: Oke, okay, terima kasih Mas. Luar biasa ini Bapak. tadi dari Kalimantan
1: Pak Arman. Ya.
2: Pak Arman. Ya. Pak Arman. Nah, Pak Arman memang betul bahwa pemerintah itu sedang membuat yang namanya kita kenamakan food estate itu di Dadahub di daerah Kalimantan Tengah ya. Dan tentu saja ini kita tahu bahwa di daerah tersebut itu adalah daerah dengan di mana airnya itu sangat banyak. Jadi ini daerah-daerah yang kalau ditanam itu mestinya nggak ada masalah. Tapi itu tadi ternyata tanahnya itu ya seperti kita tahu bahwa itu adalah ada yang namanya gambut ya. Nah inilah yang yang sedang diolah oleh pemerintah untuk membuat yang namanya mencetak sawah. Nah program pencetak sawah ini jelas sedang digalakkan oleh pemerintah di mana nantinya itu para petani bisa memproduksi padi di wilayah tersebut. Dan tentu saja produksi padi ini disesuaikan dengan varietas yang cocok untuk daerah tersebut. Dan ini tentu saja akan membuat, kalau ini berhasil ya, ini akan membuat yang namanya produksi beras kita itu akan meningkat drastis.
1: Ya.
2: Itu yang terkait di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan,
1: ya.
2: Dan sekarang sedang dilakukan di Merauke atau di Papua Selatan. Dan kita tahu di sana itu adalah termasuk lumbung padi yang sangat luar biasa. Dan ini sedang, itu mungkin hanya baru beberapa persen dari daerah tersebut yang akan dibuka untuk cetak sawahnya.
1: Ya.
2: Kalau itu sampai itu terjadi dan berhasil, kita akan betul-betul mempunyai lumbung padi yang atau lumbung beras yang sangat besar di daerah tersebut. Yang perlu dipikirkan adalah bagaimana nanti terkait dengan kalau sampai panen besar, tapi di sana tidak ada silonya, tidak ada lumbungnya, tidak ada kalau mau dijual ke misalnya ke negara tetangga itu pelabuhannya belum siap. Nah ini yang perlu dipikirkan. Terus tadi yang Pak Haryanto terkait dengan program MBG yang di mana produk lokal itu diharapkan. Memang harapannya adalah dari pada saat program MBG
1: awal itu
2: awalnya itu adalah bagaimana di tiap-tiap lokasi di daerah itu betul-betul memanfaatkan rantai pasoknya itu dari produk di daerah tersebut. Yeah. Nah ini yang menjadi masalah adalah karena mungkin yang perlu dievaluasi adalah terlalu cepat dan terlalu berusaha untuk bisa dapurnya itu
1: skala
2: banyak,
1: besar gitu ya.
2: Akhirnya tidak sesuai dengan harapan. Nah, ini yang padahal cita-citanya dulu adalah semua rantai pasok itu dipenuhi oleh daerah tersebut, oleh petani-petaninya, oleh peternaknya, oleh petani sayurnya, sehingga di situ terjadi ekonomi yang berjalan dengan baik. Itu dulu rencananya,
1: Mas. Dan lagi dalam tahap pembenahan ya. Tapi terakhir ini, Pak Andriono, ada WhatsApp yang masuk ke ruang redaksi, ada Pak Joko Purwantoro di Jogja. Saya mau tanya kapan harga beras turun menjadi 10.000 per kilogram, tolong dibantu. Karena ini ada kaitannya dengan pertanyaan pendengar sebelumnya. Mengapa harga pangan di tingkat konsumen masih sering berfluktuasi meskipun produksi dan cadangan pangan nasional ini meningkat? Silakan, Pak.
2: Oke, terima kasih. Jadi kalau kita lihat, pemerintah sendiri sudah menetapkan gabah yang dihasilkan oleh petani itu dipatok di 6.500. Dengan, sehingga kalau nanti menjadi beras tentu saja harganya ya di atas itu kan. Nah ini yang menjadi tentu saja rice milling itu membuat beras itu sesuai dengan kebutuhannya. Nah oleh karena itu kalau beras yang istilahnya itu premium tinggi tentu saja harganya di atas 17.000. Sedangkan yang SPHP itu harapannya adalah tetap di harga sekitar 16 atau 16 lah kira-kira gitu, 15-16 per kilo, sehingga kalau 5 kilo, kalau kita lihat di Bulog itu mereka menjual dengan 60.000, berarti ya kira-kira kalau 5 kilo ya 60 dibagi 5, 12.000 kan.
1: Yeah.
2: Tapi kembali lagi Mas, ini tentu saja untuk bisa menjadi turun 10.000 itu ya sesuai dengan beras, kualitas berasnya.
1: Yeah.
2: Karena bagaimanapun juga, itu sekarang pemerintah juga untuk beras yang premium tinggi atau yang khusus ya, itu jelas itu nggak mungkin harganya 10.000. Iya. Dan kita tahu orang yang membeli beras yang apa namanya yang khusus tadi itu memang yang pendapatannya sudah cukup ya. Baik. Sedangkan kalau kita untuk masyarakat ya, yang tentu saja tidak artinya itu sudah mencukupi secara gizi dan tentu saja harganya ya paling sekitar 60.000 tadi ya, untuk apa namanya untuk dan kalau memang terjadi kekurangan itu bisa dilakukan dengan program operasi pasar misalnya ya, dengan penjualan lebih murah dan sebagainya yang dilakukan selama ini oleh Bulog gitu
1: mas. Baik, Pak Andriono, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Pak.
2: Terima kasih, selamat malam.
1: Ya. Pendengar, Pak Andriono Kilat Adi, peneliti IPB yang juga penasehat Menteri PPN atau Bappenas bidang diplomasi agribisnis dan produk pertanian, melengkapi itu poin kita pada malam hari ini. Berdengar sejumlah titik tepat pukul 20.30 sampai 21.30 akan memadamkan lampu dalam rangka Hari Lingkungan Hidup. Kami hadirkan laporannya bersama dengan rekan kami Yorika Fitri. Yorika.
5: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat, tepatnya di depan Gedung Sarina, di mana tepat pukul 20.30 malam hari ini hingga pukul 21.30, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak sejumlah instansi dan juga masyarakat untuk melakukan pemadaman lampu selama 1 jam, dan dari pantauan kami dari Jalan Medan Merdeka Barat, juga sudah terlihat mulai pemadaman lampu dan begitu pula lampu yang menghiasi di kawasan Tugu Monas dan Jalan Medan Merdeka Selatan, tepatnya di sejumlah gedung termasuk gedung Balai Kota juga sudah tidak ada yang menyalakan lampu dan mereka sudah mulai memadamkan lampu sejak beberapa saat yang lalu. Sementara untuk di kawasan Jalan MH Tamrin beberapa gedung dan juga perhotelan juga sudah terlihat padam lampunya, namun di beberapa halte Transjakarta masih terlihat terang dan karena banyak masyarakat yang masih melakukan beraktivitas. Sementara dari pantauan kami di Gedung Sarina sendiri juga sebagian telah dipadamkan lampunya, dan sementara untuk di kawasan Bundaran Hotel Indonesia dan juga beberapa gedung di perkantoran di Jalan MH Tamrin juga terlihat padam, dan namun aktivitas masyarakat masih terus berlangsung hingga malam hari ini. Dan sejumlah lampu arus lalu lintas juga tidak dipadamkan, namun di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, tepatnya hingga ke kawasan Duku Atas dan juga beberapa gedung di Jalan Jenderal Sudirman dari pantauan kami sudah dipadamkan lampu. Dan hal ini terkait dengan himbauan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pemadaman lampu selama 1 jam ini untuk mengurangi pengurangan energi dan juga pengurangan emisi karbon. Dan tadi juga kami sempat berbincang dengan beberapa warga yang melintas di kawasan Sarina dan mereka rata-rata mendukung adanya pemadaman lampu untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup. Sementara sekarang saat ini dari pantauan kami situasi arus lalu lintas dari arah Sudirman yang akan menuju kawasan Jalan Patung Kuda dan juga Merdeka Barat juga terpantau cukup ramai lancar. Dari kawasan Jalan MH Tamrin Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Kementerian Komunikasi dan Digital yang memperkuat literasi digital generasi muda sebagai bentuk upaya dalam mencegah segala indikasi kejahatan dunia digital yang kerap terjadi. Menteri Komdigi Mutia Hafid mengatakan literasi digital menjadi salah satu tugas Kemkomdigi menurunkan kejahatan di ranah digital termasuk menyasar generasi muda. Mutia mengatakan literasi digital menjadi penting yang harus dimiliki masyarakat terutama generasi muda karena menjadi elemen paling rentan menjadi calon korban. Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Ekonomi Kreatif atau Ekraf Teuku Rifki Harsya mengatakan sektor ekonomi kreatif dapat mengambil peluang potensial untuk menguatkan perekonomian di tengah tidak menentuannya situasi global saat ini. Ia menilai situasi tersebut dapat berdampak pada meningkatnya harga produk dari luar negeri yang saat ini masih banyak masuk dan menyebar di pasar Indonesia. Produk ekonomi kreatif dari Indonesia seperti fashion, industri, film, musik, hingga gym saat ini berpeluang menggantikan produk luar negeri. Rifki mengatakan pemerintah saat ini tidak hanya meningkatkan hilirisasi dari sektor tambang, tetapi juga ekonomi kreatif yang sangat potensial untuk dikembangkan melalui orkestrasi antara pelaku usaha, pemerintah pusat maupun daerah.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Pembangunan Timur Jauh dan Arktik Rusia, Alexei Sekunkov, mengatakan permintaan global untuk pengiriman barang melalui jalur laut utara diperkirakan akan meningkat pesat seiring perluasan koridor tersebut, terutama di tengah ketegangan di sekitar Timur Tengah. Sekunkov menambahkan Rusia saat ini telah membangun solusi teknologi paling kompleks seperti kapal pemecah es, peluncuran satelit ke luar angkasa, sekaligus menciptakan sistem dan infrastruktur yang diperlukan. Menurutnya telah banyak negara besar dari Asia dan Afrika yang sudah menetapkan tujuan langsung ke arah ini dan akan dapat sepenuhnya menggunakan rute laut utara untuk transportasi. Kita beralih ke informasi olahraga. Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani menyegel tiket partai final BWF World Tour 300 Australian Open 2026 selesai menyisihkan wakil Taiwan Chen Cheng Kuang, Li Kuang Heng. Tampil di Queen's Center Olympic Boulevard Sydney hari ini, Sabar Reza sukses mengakhiri perlawanan sengit Shen Liu melalui rubber game 21-18, 19-21, dan 23-21. Selanjutnya pada babak final, Sabar Reza akan bersua dengan ganda putra Tiongkok Chen Boyang dan Liu Yi.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Panasnya persaingan Grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat, dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ngomongin negara satu ini tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindak sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar? Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah, tentu saja hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas. Dua edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan, ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit, dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Akhir-akhir ini istilah anak skena menjadi viral di media sosial, menunjukkan rasa ketertarikan seseorang terhadap musik tertentu. Bagi yang belum tahu, skena adalah bahasa gaul yang merupakan singkatan dari tiga kata, yaitu sua, cengkrama, kelana. Kata skena ini juga diyakini diambil dari bahasa Inggris yaitu scene, yang menjelaskan tentang suatu tempat kejadian. Dalam dunia musik, skena adalah tentang suatu circle, kultur lingkungan atau tempat terjadinya interaksi antara musisi dan penikmat musik sebagai suatu komunitas. Sayangnya, saat ini skena memiliki arti yang negatif karena dianggap sebagai sekumpulan pecinta musik yang mengkritik penikmat musik lainnya yang dianggap berbeda dengan mereka, hingga membuat banyak orang merasa jengah. Kamu anak skena bukan?
2: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
3: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser, dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
4: Papi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya, ya mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.

0: Pendengar, mengatur keuangan di tengah tren kenaikan suku bunga Bank Indonesia memerlukan strategi ganda, di mana menekan pengeluaran akibat lonjakan cicilan dan maksimalkan keuntungan dari instrumen simpanan. Dan bagaimana mengatur keuangan di tengah naiknya suku bunga, kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan perencana keuangan independen. Dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.
1: Indonesia menyapa malam.

0: Dan kami sudah tersambung bersama dengan perencana keuangan independen, Mas Safir Senduk. Mas Safir, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Kabar sehat ya?
1: Kabar sehat luar biasa.
0: Kabar keuangan kita nih agak tidak sehat ini, Mas Safir.
1: Wah, itu memang betul.
0: Nampaknya agak sulit ini kalau untuk bisa mencegah. Yeah. Oh, langsung ketawa ini di redaksi semua ini. Karena banyak godaan-godaan gitu ya. Kalau kita lihat promo-promo di online gitu ya, di marketplace segala macam gitu. Kemarin 66 dan lain-lain ini. Tapi gimana ini kita mengatur keuangan di tengah naik ke suku bunga ini, Mas Safir?
1: Jadi yang pertama ini adalah kalau bisa dalam 3-6 bulan mendatang itu stop dulu ngambil barang-barang yang sifatnya bukan kebutuhan tapi kita beli hanya karena keinginan ya, terutama apabila pembelian tersebut melibatkan komitmen kredit. Wah. Contohnya ya, misalnya stop dulu ambil cicilan kredit motor baru, stop dulu ambil cicilan mobil baru gitu, stop dulu upgrade seperti itu ya. Stop dulu, kenapa? Karena sekarang ketidakpastiannya itu begitu besar. Dan kemudian ya memang ditakutkan memang suku bunga meningkat, apalagi rumah gitu ya. Ditakutkan suku bunga meningkat, dan kemudian sekarang ini tidak ada jaminan pekerjaan kita akan aman selamanya. Bahkan kalau Anda seorang karyawan kerja di perusahaan besar sekalipun, itu nggak ada jaminan itu aman, Mas. Nggak ada. Sementara kalau Anda sudah keburu komit untuk kredit, wah itu kan butuh penghasilan yang memang benar-benar pasti itu, Mas. Jadi sekarang ini ketidakpastiannya begitu besar, itu yang pertama tuh, Mas. Stop dulu ambil cicilan baru. Nah, kemudian yang kedua, segala macam pemasukan prioritaskan untuk membayar hal-hal yang memang kita pentingkan dulu saja. Apa itu yang benar-benar penting menurut saya nih, Mas? Bahan makanan, Mas.
0: Okay.
1: Jadi kalau Anda gajian itu, begitu gajian, gak tahu tanggal 25 atau tanggal 1, mungkin beli bahan makanan dulu. Bahan makanan. Kemudian, kalau misalnya rajin makan di luar, kurangi kalau bisa fokus makan di rumah, masak sendiri dari pembelian bahan makanan itu supaya jatuhnya lebih murah, Mas. Seperti itu. Jadi fokusnya bahan makanan, bukan kesenangan dulu, tapi bahan makanan dulu. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi lah. Kurang lebih dua itulah, Mas.
0: Iya. Mas Safir, kita ketahui nih, kalau saya buka data sepanjang tahun 2026 ini cukup banyak konser-konser nih ya, yang mungkin ada kesempatan kali ini saja atau tahun ini saja, apalagi buat mereka yang pecinta K-pop ini, Mas Safir, akhirnya mengorbankan alokasi dana ataupun anggaran yang sudah disisihkan untuk dana cadangan. Ini gimana, Mas Safir?
1: Jadi ada dua, dalam keuangan keluarga itu ada dua hal yang harus kita perhatikan, dua hal yang sangat penting. Pertama adalah uang masuk keluar, atau namanya itu cash flow. Contoh, Mas, Anda gajian gitu ya. Nah, ketika gajian itu, kemudian kita memakai uang gajian itu untuk bayar pengeluaran, itu namanya cash flow, uang masuk dan uang keluar. Kemudian yang kedua, selain cash flow, hal yang juga penting dalam keuangan itu ada yang namanya simpanan atau tabungan. Simpanan itu uang di rekening yang kita simpan mungkin, atau mungkin kita belikan saham lah dan lain sebagainya. Nah, ini teorinya. Teorinya adalah orang yang cash flow-nya besar, mungkin gaji besar, pengeluaran juga besar, belum tentu dia punya simpanan. Lucu ya, gaji besar ya uang masuk keluar besar, itu belum tentu dia punya simpanan. Lucunya juga adalah seringkali orang yang gajinya kecil atau cash flow-nya kecil, seringkali simpanannya banyak. Nah, kita bicara dulu yang kedua. Kenapa kadang-kadang orang yang simpanan apa uang masuknya itu kecil tapi simpanannya bisa banyak? Bisa jadi dia udah nabung dari dulu. Dari sejak di SMA dia udah nabung, walaupun dia dapat uang saku dia nabung, sehingga apa? Ketika sekarang dia bekerja hanya dapat gaji UMR misalnya, tabungan udah banyak. Sebaliknya ada juga orang kayak manajer segala macam, mungkin gajinya besar, tapi karena gaya hidupnya juga besar, pengeluaran dia juga besar, sehingga tidak ada yang bisa dia tabung. Nah, ini tipsnya. Tipsnya adalah kalau ada konser, jangan ambil dari uang gaji, Mas, tapi ambil dari uang simpanan.

Pendengar, Anda tidak perlu berkecil hati bila orang lain dan dunia tidak mengetahui kebaikan yang telah engkau lakukan. Tetapi berbesar hatilah telah melakukan kebaikan, karena engkau telah bisa melakukan perintah suara kecil hatimu. Kebaikan bukanlah untuk dinilai, demi mendapatkan kebanggaan dan pujian dari orang lain dan agar dunia mengetahui. Tetapi melakukan kebaikan adalah panggilan nurani, bukan untuk pamrih. Di balik setiap peristiwa, seburuk apapun, pasti ada yang bisa dimaknai. Tergantung bagaimana, apakah kita bisa memetiknya untuk pembelajaran hidup yang lebih berarti? Semoga pelajaran, ujian, juga kebaikan yang ada hari ini bisa menjadi kekuatan dan motivasi untuk hari esok.

Kelimpahan hidup tidak ditentukan oleh berapa lama kita hidup, tetapi sejauh mana kita menjalani kehidupan yang berkualitas dan bermakna bagi diri dan orang lain.

Saudara mendengar dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menemani saudara sepanjang hari ini. Sebelum berpisah, kami kru siar yang bertugas saat ini menyampaikan selamat malam, selamat bertugas bagi Anda yang tetap bertugas, dan selamat beristirahat dalam suasana bahagia. Saudara pendengar sebangsa dan setanah air, dimanapun saudara berada dan sempat mendengarkan kami, dari Jalan Ampera nomor 1 Kota Bula, Seram bagian timur, kita pisah. Sampai jumpa lagi. Akhirnya terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia.

Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ketahuilah bahwa Tuhan lebih tahu apa yang selalu kita doakan dan kita harapkan. Percayalah Tuhan punya rencana yang lebih baik untuk kita. Percayalah Tuhan tidak akan merancang kegagalan untuk kita, melainkan rancangannya pasti terbaik dipersiapkannya jika kita mau taat kepadanya.

kita tak akan pernah tahu kapan kita akan dipanggil oleh Sang Pencipta. Bisa saja ini adalah hari terakhir kita bernafas di dunia ini. Maka dari itu, persiapkanlah bekal menuju alam kekal, yakni akhirat. Berbanyak berbuat amal, beribadah, membantu orang lain, mengubah kebiasaan dan sifat buruk, kembangkan sikap dan sifat yang baik. Jangan sampai terjadi penyesalan ketika sudah dijemput oleh maut. Tidak ada yang bisa menolong diri kita, kecuali diri kita sendiri.

Sabar tak bertepi, syukur tak berujung. Tidak ada kebahagiaan yang datang terus-menerus. Demikian pula sebaliknya. Teruslah berjalan, jangan berhenti. Sepahit apapun hidup kita, jika dengan iman hadapilah, Allah akan menolongmu.

Ketika Anda menerima kehendak Allah dalam setiap aspek kehidupan Anda, Anda akan menemukan bahwa Allah memberikan Anda kekuatan, keberanian, dan martabat yang bergema sampai ke surga. Hal ini bergema sampai ke surga karena mereka tidak berada jauh darinya. Surga segera berada di dalam hati Anda. Mother Angelica.

0: Pendengar, setiap hari adalah berkat. Setiap nafas, senyum dan air mata adalah semua hal yang patut disyukuri. Kehidupan berhenti saat kita tidak mau berjuang lagi. Pertempuran berhenti saat kita tidak mau bangkit lagi setelah jatuh. Pengharapan berakhir saat kita tidak percaya lagi. Jangan pernah melihat ke belakang dan jangan pernah melihat ke depan. Lihatlah saat ini dan berterima kasihlah kepada Tuhan untuk hari yang baru. Karena tidak semua orang di dunia ini diberikan kesempatan untuk bangun dari tidurnya hari ini.
1: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, khususnya untuk umat Katolik yang sudah kami hadirkan lagu-lagu religi Katolik untuk Anda nikmati di saat ini ya pendengar. Dan kami akhiri untuk Anda di saat ini, kita sudah ada di menanti warta berita di jam 6 pagi untuk Anda nikmati saat ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas di hari ke-14 di bulan Juni tahun 2026.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita ikuti dinamika Maluku Pagi edisi Minggu 14 Juni 2026.

0: sudah 70%. Jadi malah saya punya semangat lebih daripada target yang kami terima, kurang lebih sudah beberapa kali target kita dikasih.
1: Data itu juga di sebagian delegasikan ke pemerintah provinsi.
2: Apa dasarnya? Karena contoh kasuistis, Pak.
3: Pendengar, itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku pagi ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Susan Sapasuri, inilah dinamika Maluku pagi selengkapnya Minggu 14 Juni 2026. Pendengar, kita mulai dengan berita pertama. Pertikaian antara Desa Kalar dan Desa Salarem akhirnya resmi berakhir damai melalui proses penyelesaian adat. Kegiatan yang berlangsung aman dan lancar ini digelar di Aula Ursia Urlima Polres Kepulauan Aru. Prosesi perdamaian dipimpin langsung oleh para kepala desa selaku pela dari kedua belah pihak, serta dihadiri oleh jajaran Forkopimda, termasuk Bupati Kepulauan Aru Timotius Kaidel dan Kapolres AKBP Albert Perwira Sihite. Dalam arahannya, Kapolres Kepulauan Aru menegaskan pentingnya menjaga situasi kamtibmas dan meminta warga agar tidak mudah terprovokasi. Kapolres juga menyoroti konsumsi minuman keras yang kerap menjadi pemicu gangguan keamanan, serta mengimbau masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial. Pihak kepolisian memastikan akan terus melakukan pendekatan preventif demi mencegah konflik serupa kembali terjadi di kemudian hari. Sementara itu, Bupati Kepulauan Aru Timotius Kaidel menyampaikan apresiasi mendalam kepada TNI Polri, tokoh adat, dan seluruh masyarakat yang berhasil meredam konflik. Bupati mengingatkan bahwa seluruh warga Aru adalah satu persaudaraan yang harus mengedepankan dialog. Sebagai langkah jangka panjang, pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru berencana menggelar musyawarah adat yang melibatkan 117 desa guna memperkuat kembali nilai-nilai kearifan lokal dalam menjaga kedamaian. Pendengar, kita pindah ke berita lain. Kabar baik untuk sektor pertanian dan energi di Indonesia Timur. Menteri Pertanian secara resmi menyetujui usulan program hilirisasi ubi kayu di Provinsi Maluku untuk diolah menjadi bahan bakar nabati atau bioetanol. Keputusan strategi ini diambil dalam pertemuan antara Mentan dengan Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa yang didampingi Bupati Buru Selatan dan Kepala Dinas Pertanian Maluku di Jakarta. Program besar ini dinilai sangat sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus energi nasional. Provinsi Maluku sendiri tercatat memiliki modal besar dengan potensi lahan ubi kayu mencapai lebih dari 155.000 hektar yang tersebar di 4 kabupaten. Dari total luasan tersebut, Kabupaten Buru Selatan menjadi ujung tombak utama karena menguasai 9 persen lahan potensial. Untuk memaksimalkan hal ini, Kementerian Pertanian menyarankan agar disiapkan kawasan inti produksi yang nantinya akan dikerjasamakan secara sinergi dengan BUMN. Salah satunya PT Perkebunan Nusantara 1, guna mendukung percepatan program, Gubernur Maluku juga mengajukan usulan bantuan hilirisasi lahan mulai dari kebutuhan bibit stek, puput hingga alat mesin pertanian atau alsintan. Merespon permintaan tersebut, Menteri Pertanian langsung memberikan lampu hijau dengan menyetujui penyaluran bantuan alsintan tahap awal. Bantuan yang siap dikirimkan ke Maluku berupa 50 unit hand tractor serta 5 unit tractor roda 4. Pendengar, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Maluku resmi membuka posko pengaduan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026. Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh proses penerimaan siswa baru di wilayah Maluku berlangsung transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik maladministrasi. Sebagai bentuk kesiapan, Ombudsman Maluku juga telah menggelar rapat koordinasi bersama Dinas Pendidikan, Kanwil Kemenek, dan Balai Penjamin Mutu Pendidikan. Dalam pertemuan tersebut, Kepala Keasistenan Perwakilan Ombudsman Maluku Samuel Hatuleli menekankan 4 poin krusial kepada para penyelenggara. Poin tersebut meliputi keterlibatan verifikasi berkas, komitmen sekolah untuk tidak memanipulasi kuota, serta mengaktifkan kanal pengaduan di tiap satuan pendidikan. Ombudsman juga mengimbau dengan tegas agar semua pihak tidak melakukan praktik titipan atau intervensi dari pihak manapun demi menjaga seleksi yang adil dan objektif. Bagi masyarakat yang menemukan dugaan pelanggaran atau merasa tidak mendapatkan pelayanan yang sesuai aturan selama proses SPMB, Ombudsman Maluku mengajak warga untuk berani melapor melalui WhatsApp Center di nomor 0811 46 37 37. Selain itu, masyarakat juga bisa datang langsung ke kantor perwakilan Ombudsman Maluku di Jalan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Pendengar, serapan gabah dan beras petani lokal capai 70%. Bulog Maluku dan Maluku Utara optimis penyerapan lampaui target 2026. Lina Tehupuring mengantarkan laporannya.
4: Perum Bulog Maluku dan Maluku Utara optimis dapat melampaui target penyerapan gabah dan beras dari petani pada tahun 2026. Pimpinan Perum Bulog Kantor Wilayah Maluku dan Maluku Utara, Rudi Senawi Tahir, mengatakan hingga Juni 2026, penyerapan hasil panen petani telah mencapai hampir 70% dari target yang ditetapkan. Dikatakan, Bulog Maluku dan Maluku Utara mendapat target penyerapan setara beras sebanyak 5.000 ton hingga Desember 2026. Capaian yang telah diraih saat ini menjadi indikator positif untuk memenuhi bahkan melampaui target dimaksud. Menurutnya, penyerapan gabah dan beras petani juga merupakan tugas utama Bulog sebagai bentuk kehadiran negara dalam melindungi masyarakat. Karena itu, Bulog terus berupaya mengoptimalkan pembelian hasil panen dengan harga yang sesuai dengan ketentuan pemerintah.
0: Sudah 70%, jadi malah saya punya semangat lebih daripada target yang kami terima. Kurang lebih sudah beberapa kali target kita dikasih. Dari capaian awal sampai dengan sekarang mungkin kita sudah dikalikan menjadi 350% lah dari target sebelumnya. Tapi itulah, saya bangga dengan pertanian, khususnya beras, begitupun dengan Bulog sendiri, dan TNI Polri dalam hal ini selalu bergabung dengan kami. Kita mengawal semua swasembada pangan ini.
4: Rudi turut menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas komitmennya dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Kendati kebijakan swasembada pangan memberikan dampak positif terhadap peningkatan produksi dan penyerapan hasil panen petani. Saat ini tambahnya, stok beras nasional mencapai sekitar 5,4 juta ton. Angka tersebut juga menjadi salah satu capaian terbesar dalam sejarah pengadaan beras nasional yang dilakukan oleh Perum Bulog. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
3: Pendengar, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Maluku. Setibanya di Bandara Patimura Ambon, Wakil Menteri langsung disambut hangat oleh Sekretaris Daerah Maluku Sedalili bersama jajaran pemerintah provinsi. Mengawali agendanya, Veronica Tan meninjau aktivitas perdagangan di Pasar Ikan Desa Laha, Kecamatan Teluk Ambon, untuk berdialog langsung dengan para pedagang serta pelaku usaha perikanan setempat. Dalam dialog tersebut, Wakil Menteri Perlindungan Perempuan dan Anak mendengarkan langsung aspirasi dan persoalan yang dihadapi oleh kaum perempuan pesisir yang menjadi penopang ekonomi keluarga. Veronica menegaskan perempuan bukan sekedar ibu rumah tangga, melainkan pelaku ekonomi yang berkontribusi nyata bagi daerah. Oleh karena itu, ia meminta agar akses pelatihan, pembiayaan, serta program pemberdayaan ekonomi diperluas hingga ke wilayah komunitas pesisir. Usai meninjau pasar ikan, Wakil Menteri menghadiri Forum Konsolidasi Perempuan Seribu Pulau yang digelar di Aula BPMP Maluku, Desa Rumah Tiga, Kota Ambon. Forum kolaborasi ini diharapkan mampu merumuskan langkah strategi dalam menciptakan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan perempuan dan anak. Mengingat kondisi geografis Maluku sebagai wilayah kepulauan, kerjasama lintas sektor dinilai sangat krusial demi menjamin ruang partisipasi yang setara bagi kaum perempuan. Pendengar, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Wahai menyalurkan bantuan sosial berupa alat-alat kebersihan kepada pengurus Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA Nurul Hidayah. Bantuan ini diserahkan langsung oleh Kepala Lapas Wahai, Tersi Victor Noya, melalui Majelis Taklim Lapas kepada pengurus dan jemaat TPA. Penambahan fasilitas kebersihan ini diharapkan dapat mendukung kenyamanan dan kesyukuran anak-anak serta masyarakat dalam menuntut ilmu agama dan beribadah. Ketua Majelis Taklim Lapas Wahai La Joy menyampaikan bahwa aksi sosial ini mengusung semangat bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Pihak lapas berharap bantuan ini dapat membantu pengurus dalam merawat lingkungan TPA agar selalu bersih, sehat, dan nyaman digunakan setiap saat. Aksi kepedulian di Hari Jumat Berkah ini mendapat apresiasi tinggi dari pemilik sekaligus pengurus TPA Nurul Hidayah, Muhammad Hasim Rumadai, yang menyampaikan rasa terima kasih mendalam atas kepedulian pihak lapas. Penyaluran bantuan sarana kebersihan menjadi bagian dari berbagai program sosial dan reintegrasi sosial yang terus digalakkan oleh Lapas Kelas 3 Wahai. Langkah ini dilakukan demi membangun sinergi dan hubungan yang kuat dengan warga di lingkungan sekitar. Hal tersebut sekaligus mempertegas komitmen dan moto Lapas Wahai, yaitu pemasyarakatan pasti bermanfaat untuk masyarakat.

0: Bupati Kepulauan Aru, Timotius Kaidil secara resmi membuka rapat pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah atau TPAKD sekaligus Sosialisasi Edukasi Keuangan tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung di gedung BPKAAD Kepulauan Aru ini dihadiri oleh jajaran dinas terkait serta tim perwakilan dari Provinsi Maluku. Dalam sambutannya, Bupati menekankan pentingnya sinergi lintas sektor agar program TPAKD terintegrasi dengan pembangunan daerah sehingga memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga mengapresiasi capaian TPAKD sepanjang tahun lalu, di mana penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR telah menjangkau 42 debitur dengan total nilai mencapai 3,42 miliar rupiah. Meski didominasi sektor perdagangan, Bupati mengingatkan masih banyak sektor potensial lain yang perlu mendapat akses pembiayaan, seperti sektor pertanian dan perikanan. Terlebih berdasarkan survei nasional, tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk keuangan dinilai masih perlu diperkuat. Menghadapi tahun 2026, TPAKD Kepulauan Aru telah merumuskan sejumlah fokus program strategi. Beberapa di antaranya meliputi penguatan program Satu Pelajar Satu Rekening, optimalisasi penyaluran KUR bagi UMKM, hingga peningkatan jumlah pengguna KRIS untuk mempercepat digitalisasi transaksi. Program-program ini dinilai sangat krusial untuk memutus kesenjangan akses keuangan formal di tengah tantangan geografis Kepulauan Aru sebagai daerah kepulauan. Pendengar, Gubernur Maluku minta pemerintah pusat mengutamakan distribusi ASN yang merata di seluruh wilayah di Maluku. Sahira Sangaji mengantarkan laporannya.
1: Gubernur Maluku Hendrik Leorisa mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk menghadirkan kebijakan khusus bagi aparatur sipil negara ASN di daerah kepulauan guna menjamin pemerataan pelayanan publik hingga ke pulau-pulau terluar. Usul tersebut disampaikan Hendrik Leorisa dalam rapat kerja Komisi 2 DPR RI bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, para gubernur serta rapat dengar pendapat umum dengan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia di Gedung Nusantara DPR RI di Jakarta. Menurut Gubernur, Provinsi Kepulauan seperti Maluku menghadapi tantangan tersendiri dalam pengelolaan ASN karena kondisi geografis yang tersebar di banyak pulau sehingga kebutuhan aparatur tidak dapat disamakan dengan daerah daratan. Ia menjelaskan distribusi ASN di wilayah kepulauan seringkali menghadapi kendala baik dari sisi aksesibilitas, ketersediaan sarana pendukung maupun keterbatasan infrastruktur dasar di sejumlah wilayah terpencil.
2: Data itu juga di sebagian delegasikan ke pemerintah provinsi. Apa dasarnya? Karena contoh itu kasuistis, Pak. Ada pulau-pulau yang belum tentu tersedia sarana infrastruktur kesehatan. Bagaimana nasib ASN kita yang mengalami masalah kesehatan? Tapi kalau di daerah kita tahu persis kondisi itu, kita bisa mengatur dia. Tapi kewenangan mengatur itu tidak ada di pemerintah daerah. Ini yang ingin kami sampaikan untuk mendapat perhatian kita agar dipikirkan kewenangan itu paling kurang itu didelegasikan kepada pemerintah daerah.
1: Gubernur menilai sistem pengelolaan ASN yang masih cenderung sentralistik perlu disesuaikan dengan karakteristik daerah kepulauan melalui pemberian ruang kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah. Menurutnya, pemerintah daerah lebih memahami kebutuhan real di lapangan termasuk dalam penempatan ASN pada sektor-sektor pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan di pulau-pulau yang sulit dijangkau. Sebagai contoh, masih terdapat sejumlah wilayah di Maluku yang memiliki keterbatasan fasilitas kesehatan sehingga dibutuhkan fleksibilitas dalam pengelolaan dan penempatan ASN agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal. Oleh sebab itu, pemerintah Provinsi Maluku mengusulkan agar pemerintah pusat mempertimbangkan pendelegasian sebagian kewenangan pengelolaan ASN kepada daerah yang memiliki karakteristik kepulauan. Selain penyampaian usulan terkait ASN, Hendrik juga mengapresiasi perhatian pemerintah pusat terhadap apresiasi daerah mengenai rencana relaksasi ketentuan batas maksimal belanja pegawai dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian lebih besar terhadap kebutuhan daerah kepulauan, khususnya dalam aspek pengelolaan ASN dan peningkatan kualitas pelayanan publik hingga menjangkau masyarakat di wilayah terluar. Sahira Sangaji, melapor.
0: Pendengar, pemerintah Kota Ambon mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menyambut dan menikmati euforia perhelatan Piala Dunia 2026 dengan tetap menjunjung tinggi nilai sportivitas dan persaudaraan. Imbauan resmi ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Ambon Bode Widiatmena bersama Wakil Wali Kota Eli Toisuta melalui Dinas Kominfo dan Persandian Kota Ambon. Langkah ini diambil agar turnamen sepak bola terakbar tersebut tidak memicu konflik horizontal akibat adanya perbedaan tim dukungan di tengah masyarakat. Dalam keterangan resminya, pemerintah Kota Ambon menegaskan bahwa ajang 4 tahunan ini seharusnya menjadi momentum untuk mempererat hubungan sosial dan memperkuat kebersamaan. Masyarakat diminta untuk menunjukkan kedewasaan, baik saat menggelar nonton bareng, berdiskusi di ruang publik, maupun saat berinteraksi di media sosial. Pemerintah meminta warga untuk mendukung tim favorit masing-masing secara positif, tanpa mengorbankan kerukunan sosial yang selama ini menjadi kekuatan warga kota. Menariknya, himbauan ini juga dikemas dengan sentuhan kearifan lokal yang kental untuk menyentuh hati warga. Melalui semangat orang basudara, pemerintah Kota Ambon mengingatkan warga dengan pesan khas jaga persaudaraan. Melalui momentum Piala Dunia ini, seluruh warga diharapkan dapat menikmati setiap pertandingan dengan penuh kegembiraan, sekaligus ikut menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan sebagai bukti bahwa Ambon adalah kota yang aman, toleran, dan bersatu. Pendengar, menyambut perhelatan Piala Dunia 2026, Polres Kepulauan Aru mewajibkan seluruh koordinator lapangan atau korlap pendukung tim nasional untuk melaporkan data pelaksanaan nonton bareng. Data yang wajib dilaporkan meliputi jumlah pendukung, jumlah peserta nobar, hingga titik lokasi kegiatan. Langkah tegas ini diambil dalam pertemuan audiensi di Mapolres Aru guna memudahkan aparat kepolisian dalam mengendalikan dan mengawal situasi keamanan serta ketertiban masyarakat selama turnamen sepak bola akbar tersebut berlangsung. Sebagai bentuk komitmen menjaga kedamaian, Polres Kepulauan Aru bersama pemerintah daerah telah mengawal pelaksanaan pawai damai yang berpusat di Kota Dobo. Kegiatan tersebut diawali dengan deklarasi damai melalui penanda tanganan spanduk dukungan oleh masing-masing korlap, bupati, dan Kapolres Kepulauan Aru. Pihak kepolisian juga mengimbau dengan keras kepada para korlap untuk mengantisipasi dan mencegah konsumsi minuman keras, baik selama pawai maupun saat acara nonton bareng berlangsung. Lebih lanjut, setiap korlap bertanggung jawab penuh untuk menjaga pendukungnya agar tidak terjebak dalam fanatisme berlebihan yang berpotensi memicu konflik sosial. Polres juga menerapkan aturan berkearifan lokal di mana lokasi nobar wajib dipindahkan jika berdekatan dengan kegiatan keagamaan atau suasana kedukaan warga. Pihak kepolisian berharap antusiasme para pecinta bola ini tidak hanya ramai selama turnamen, melainkan dapat berdampak positif bagi kegiatan sosial kemasyarakatan di bumi Jargaria. Pendengar, relawan literasi masyarakat RELIMA bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual menggelar lokakarya mengulas buku di Gedung Perpustakaan Daerah Kota Tual. Resti Febrianti mengantarkan laporannya.
3: Penggiat literasi sekaligus relawan literasi masyarakat Perpustakaan Nasional, Ahmad Renhorat menyampaikan bahwa RELIMA bekerjasama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual menggelar kegiatan lokakarya mengulas buku di Gedung Perpustakaan Umum Daerah Kota Tual. Menurutnya kegiatan tersebut sangat relevan dan mampu menjawab berbagai persoalan literasi yang masih dihadapi masyarakat di Kota Tual. Renhorat menjelaskan bahwa lokakarya tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan peserta dalam membaca, memahami, dan mengulas buku secara kritis. Kegiatan ini menjadi wadah bagi peserta untuk mengembangkan keterampilan menulis dan menyampaikan gagasan berdasarkan bahan bacaan yang mereka pelajari.
4: Kami menemukan bahwa saat ini SMA dan SMP Sekota Tual itu sedang ikut dalam kompetisi penerjemahan buku yang diadakan oleh Kemendikdasmen bekerja sama dengan Japan Foundation, dan salah satu novel yang ditulis oleh penulis Jepang itu yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang akan menjadi bahan untuk diulas oleh para peserta. Dan untuk itu kami menilai bahwa sangat penting sekali untuk mengadakan kegiatan di hari ini, yaitu lokakarya mengulas buku, sehingga diharapkan dengan adanya kegiatan di hari ini maka para peserta yang mengikuti kegiatan ini bisa siap untuk mengikuti kompetisi yang diadakan tersebut.
3: Ia menambahkan bahwa buku yang dipilih untuk diulas merupakan karya salah satu penulis Jepang yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Menurutnya kegiatan

0: Dan gagasan yang penting, yang baik di dalam satu tulisan berupa cerpen, berupa buku, baik buku-buku fiksi maupun non-fiksi. Mungkin informasinya baru disampaikan saja, kemarin tidak salah begitu, tapi dari sekian banyak orang yang datang juga, mudah-mudahan Ibu bisa memotivasi anak-anak untuk bisa punya tingkat kemauan membacanya lebih tinggi.
1: Ali Birtu mengatakan bahwa kemampuan membaca dan menulis perlu terus ditumbuhkan sejak usia dini, karena keduanya memiliki peran penting dalam membentuk pola pikir generasi muda. Ia menilai kegiatan loka karya seperti ini mampu memberikan motivasi kepada peserta untuk lebih mencintai dunia literasi. Ia juga mengaku bangga melihat antusiasme para peserta selama mengikuti kegiatan berlangsung. Ali Birtu berharap kegiatan serupa dapat lebih banyak melibatkan anak-anak, khususnya di wilayah Kepulauan K, karena melalui membaca dan menulis, seseorang dapat membentuk cara pandang, perilaku, serta kemampuan berpikir yang lebih baik. Resti Febrianti melaporkan.
2: Pendengar, Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia atau TVRI menegaskan bahwa hak siar Piala Dunia 2026 di wilayah Indonesia tidak terbatas pada tayangan televisi gratis atau free to air saja. Guna mengantisipasi perubahan pola konsumsi media masyarakat, TVRI secara resmi menggandeng platform digital pihak ketiga untuk memfasilitasi kebutuhan pecinta sepak bola yang ingin menyaksikan pertandingan lewat gawai atau gadget. Kebijakan strategi ini diwujudkan melalui kolaborasi bersama platform Volaplay dan Maxstream TV sebagai mitra layanan digital resmi turnamen akbar tersebut. Melalui kedua aplikasi yang sudah dapat diunduh di Google Play Store dan Apple App Store ini, penonton dengan mobile tinggi dapat menikmati alternatif siaran berbayar untuk menyaksikan seluruh 104 pertandingan secara legal. Penonton cukup melakukan registrasi dan memilih paket langganan Bola Gembira yang ditawarkan mulai dari tarif mingguan hingga paket penuh turnamen. Kendati platform digital berbayar kian masif, TVRI memastikan masyarakat luas tetap dapat menikmati kemeriahan pesta sepak bola dunia ini secara gratis melalui kanal TVRI Nasional dan TVRI Sport. Masyarakat di rumah hanya perlu memindai ulang perangkat TV digital atau menggunakan set-top box dengan antena UHF untuk menangkap frekuensi siaran lokal tanpa dipungut biaya. Lewat pembagian opsi penyiaran ini, pemerintah berharap seluruh lapisan masyarakat di berbagai pelosok tanah air dapat terakomodasi dengan baik. Selain meningkatkan fleksibilitas akses, langkah ini juga diharapkan mampu menekan angka penyebaran tautan streaming ilegal berbahaya yang kerap merugikan hak cipta penyiaran serta keamanan digital pengguna internet. Pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika Maluku pagi ini.

Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama pagi ini. Serapan gabah dan beras petani lokal capai 70%. Bulog Maluku dan Maluku Utara optimis penyerapan lampaui target 2026. Gubernur Maluku minta pemerintah pusat mengutamakan distribusi ASN yang merata di seluruh wilayah di Maluku. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Susan Sapasuru mengucapkan selamat pagi dan sampai jumpa.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada ya. Kami masih terus menghiasi ruang dengar Anda di pagi ini ya. Tetap semangat di hari ke-14 di bulan Juni tahun 2026. Dan kami akan hadirkan berbagai informasi terupdate dari laman kami rri.co.id untuk Anda ya pendengar. Semoga bermanfaat. Selamat pagi sekali lagi dan selamat beraktivitas di hari ini. Selamat hari Minggu untuk pendengar umat Kristen di mana saja Anda berada dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi kami masih terus menemani Anda di pagi ini ya. Informasi terupdate dari laman kami rri.co.id untuk Anda ya pendengar, bahwa bentrok antara kelompok warga kembali terjadi di Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram bagian Barat, Maluku di siang kemarin ya. Saling serang tersebut melibatkan kelompok warga dari Desa Hatusua, Desa Waipirit, dan Desa Kairatu. Masyarakat di sekitar kawasan pelabuhan penyeberangan Waipirit yang sempat dibuat panik. Dari informasi yang diperoleh media menyebutkan bahwa ketegangan antara kelompok warga ini terjadi sekitar pukul 12 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur di kawasan Jalan Trans Seram, tepatnya di depan pelabuhan Waipirit. Sejumlah warga yang bertikai terlihat saling adu mulut hingga berujung saling kejar di lokasi. Situasi pun memanas hingga memaksa aparat keamanan dari TNI dan Polri bergerak cepat untuk melakukan pengamanan dan mengendalikan massa. Petugas juga dilaporkan mengeluarkan tembakan peringatan guna mencegah situasi berkembang lebih jauh serta membubarkan konsentrasi warga masih bertahan di lokasi. Belum diketahui pasti penyebab ketegangan kelompok warga tersebut ya pendengar, namun informasi awal menyebutkan pertikaian tersebut diduga dipicu persoalan batas wilayah yang berkaitan dengan pemasangan patok dan spanduk klaim tanah adat oleh warga Desa Hatusua. Langkah tersebut mendapat penolakan dari berbagai warga Desa Kairatu sehingga memicu reaksi dan konsentrasi massa dari sejumlah desa. Dan hingga sore hari ya, situasi dilaporkan mulai berangsur kondusif. Meski begitu, sejumlah warga masih terlihat berkumpul di sekitar lokasi kejadian. Aparat keamanan masih disiagakan di lokasi guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya ketegangan lanjutan. Kasih Humas Polres SBB Ibda Asep Soisa yang dikonfirmasi terkait ketegangan tersebut belum berkomentar.

Datang ke sekolah tepat waktu adalah langkah awal menuju kesuksesan. Dengan disiplin waktu, kita belajar menghargai kesempatan dan tanggung jawab sebagai pelajar. Jangan biasakan terlambat, karena setiap menit di kelas sangat berarti. Mari mulai hari dengan semangat dan datang tepat waktu ke sekolah.

Tahukah kamu? Membaca bukan sekadar melihat kata, tapi membuka jendela dunia. Dari buku, kita bisa belajar hal baru, mengenal berbagai tempat, hingga memahami banyak sudut pandang. Namun sayangnya, minat membaca masih perlu kita tingkatkan. Padahal, hanya dengan beberapa menit membaca setiap hari, kita sudah menambah wawasan dan memperkaya diri. Mulailah dari hal sederhana, luangkan waktu membaca buku, artikel, atau cerita yang kamu sukai. Ajak keluarga dan teman untuk ikut membaca. Karena dengan membaca, kita membangun masa depan yang lebih cerdas. Yuk, biasakan membaca mulai hari ini.

Baik, ya, pendengar dimanapun Anda berada, berbagai informasi terupdate dari laman kami rri.co.id untuk Anda ya pendengar. Bahwa BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Ambon mengeluarkan peringatan dini tinggi gelombang laut di sejumlah perairan Maluku. Informasi tersebut berlaku 12 hingga 15 Juni 2026. Perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Ambon Yasinta Laweri mengatakan bahwa gelombang laut tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di sejumlah wilayah perairan Maluku dan sekitarnya. BMKG menjelaskan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi pola angin di wilayah Indonesia bagian utara yang umumnya bergerak dari timur hingga selatan dengan kecepatan 4 sampai 20 knot. Sementara di wilayah Indonesia bagian selatan, angin bergerak dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 6 sampai 25 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di Laut Banda dan Laut Arafura. Wilayah yang berpotensi mengalami gelombang setinggi 1,25 hingga 2,5 meter meliputi perairan utara Pulau Buru, perairan selatan Pulau Buru, perairan Seram bagian barat, perairan Pulau Ambon, Pulau Liase, perairan selatan Maluku Tengah, perairan Seram bagian timur, bagian utara dan selatan, perairan Pulau Gorong, perairan Kepulauan Banda Neira, serta perairan Kepulauan Kei. Selain itu, kondisi serupa juga berpeluang terjadi di perairan utara dan selatan Kepulauan Aru, perairan barat dan timur Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar, perairan Kepulauan Sermatang Leti, perairan Wetar, Laut Banda, serta Laut Arafura bagian barat dan tengah. BMKG mengimbau masyarakat, khususnya nelayan dan pengguna transportasi laut, agar meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi cuaca dan gelombang selama periode peringatan dini tersebut. Risiko terhadap keselamatan pelayaran dapat terjadi pada perahu nelayan apabila kecepatan angin mencapai 15 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter.

Datang ke sekolah tepat waktu adalah langkah awal menuju kesuksesan. Dengan disiplin waktu, kita belajar menghargai kesempatan dan tanggung jawab sebagai pelajar. Jangan biasakan terlambat, karena setiap menit di kelas sangat berarti. Mari mulai hari dengan semangat dan datang tepat waktu ke sekolah.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Istilah kuda hitam dalam ajang Piala Dunia Sepak Bola digunakan untuk menyebut tim atau negara yang awalnya tidak terlalu diunggulkan, tetapi mampu tampil mengejutkan dan memberikan perlawanan kuat kepada tim-tim besar. Dalam dunia sepak bola, negara yang disebut kuda hitam biasanya bukan favorit juara seperti Brazil, Argentina, Prancis, atau Jerman. Namun, tim tersebut bisa tampil luar biasa, lolos jauh di turnamen, bahkan menyingkirkan negara unggulan. Istilah ini berasal dari dunia pacuan kuda. Kuda hitam menggambarkan kuda yang awalnya kurang diperhitungkan, tetapi tiba-tiba menang dan mengejutkan banyak orang. Dalam sepak bola, istilah itu dipakai untuk tim yang performanya melampaui prediksi. Contoh negara yang pernah disebut kuda hitam di Piala Dunia adalah Kroasia saat menjadi finalis Piala Dunia 2018, Maroko yang berhasil mencapai semifinal pada Piala Dunia 2022, serta Turki dan South Korea pada Piala Dunia 2002. Karena itu, keberadaan tim kuda hitam selalu membuat Piala Dunia lebih menarik dan penuh kejutan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Menonton pertandingan sepak bola bersama memang seru, apalagi saat mendukung tim favorit berlaga. Namun ingat, kebersamaan ini harus tetap dijaga dengan sikap saling menghormati. Jangan sampai perbedaan dukungan memicu keributan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadikan momen nonton bareng sebagai ajang mempererat persaudaraan, bukan mencari musuh. Tunjukkan bahwa suporter Indonesia bisa dewasa, tertib, dan penuh sportivitas. Nonton bola bareng, seru boleh, rusuh jangan.

Saya Sandi Watimena, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku, memberikan apresiasi kepada RRI yang turut menyiarkan banyak acara, termasuk acara siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Selamat untuk RRI dan untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Ayo dengarkan siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.

Tahukah Anda, tahun 2026, FIFA World Cup bakal jadi yang paling spektakuler sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar dunia ini akan diikuti oleh 48 tim. Lebih banyak negara, lebih banyak pertandingan, dan pastinya lebih banyak drama seru di lapangan hijau. Menariknya lagi, Piala Dunia kali ini digelar di 3 negara sekaligus, United States, Kanada, dan Meksiko. Kebayang dong gimana meriahnya atmosfer sepak bola lintas negara dengan jutaan supporter dari seluruh dunia. Dengan format baru dan aksi para bintang dunia, kita bakal disuguhkan pertandingan yang makin panas dan penuh kejutan. So, jangan sampai ketinggalan momen bersejarah ini, karena di Piala Dunia segalanya bisa terjadi.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Berbagai informasi yang sudah kami hadirkan, kami akhiri untuk Anda ya pendengar. Dan kita sudah ada di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu religi Protestan. Sambil menanti di pukul 9 kami akan hadirkan untuk Anda siaran langsung Minggu pagi yang bertempat di Gereja Katedral Ambon.

Anakku, ketika engkau gembira, engkau melupakan aku. Kadang-kadang, aku mengizinkan engkau mengalami penderitaan agar engkau ingat kepadaku. Ingatlah, melalui penderitaan, aku membuatmu menjadi seorang pejuang. Semakin engkau menangis, semakin engkau terluka, pada akhirnya engkau akan menjadi semakin kuat. Seseorang itu tersenyum, kemudian Tuhan menambahkan, ingatlah anakku, bahwa apapun yang terjadi, semuanya itu ada maksudnya. Aku selalu memberikan pelangi sehabis hujan.

Tuhan selalu mengasihimu. Jangan pernah berpikir Dia meninggalkanmu. Percayalah, Dia selalu ada setiap saat di sisimu. Dan kasih-Nya kepadamu takkan bisa diukur oleh apapun yang ada di dunia ini. Untuk itu, bersyukurlah.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Kami masih terus menemani Anda di saat ini ya pendengar. Dan saat ini kami akan menyiarkan secara langsung ibadah Minggu pagi yang bertempat di Gereja Katedral Santo Fransiskus Xaverius Kota Ambon bersama teman-teman yang akan bersama-sama menyiarkan secara langsung yang ada di lapangan yang bertempat di Gereja Katedral Santo Fransiskus Xaverius Kota Ambon. Selamat pagi untuk Anda semuanya dan selamat beribadah.
1: Karena Kristus Tuhan kami.